94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tom Pro 2, masih bareng Meli di Spada ya. Dan di kata Tom Pro 2 aku pengen tahu ya, di sosial media kamu lagi rame tentang apa sih Tom Pro 2? FYP-nya apa nih di beranda kamu semalam atau pagi ini? Boleh ya, kalau pagi ini belum sempat scroll. Oke, Tom Pro 2, kamu bisa komen-komen ya dengan kirim pesan ke WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853-3489-4676 atau di komen ya di story-nya Pro 2 Sumeneb di Instagram. Aku buat stiker di sana, jadi kamu bisa jawab ya di stiker itu, Tom Pro 2. Oh, aku baru baca Instagram ya, ada Kak Eslinda 21721. Klaustrofobia. Oke ya. Jadi benar ya jawabannya, sama kayak Kak Peace.word tadi ya. Cuma tulisannya itu pakai F ya. Jadi bukan pakai PH ya, bukan PH. Fobia ya, tapi langsung fobia pakai F. Oke, Tempro 2, di kata Tempro 2 aku tunggu ya komentar dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

baca ya dari komentar Pro 2 yang ada di sosial medianya Pro 2 Sumenep. Ada Kak Safira Janati tentang quotes hidup, Kak. Waduh, lagi muncul tentang quotes-quotes hidup kayak apa tuh ya. Oke, coba aku cari ya quotes-quotes untuk Kak Safira Janati ya. Biasanya kalau quotes itu tergantung apa yang sering kita tonton, teman-teman. Kalau kamu seringnya nggak nge-skip quotes-quotes sedih, nah itu muncul sedih terus itu kadang bikin Meli capek. Gimana nih cara ngebalikin beranda aku biar normal, maksudnya macem-macem lagi tuh, nggak yang quotes-quotes terus. Oke, okay, coba aku kasih quotes ya buat Kak Safira Janati ya. Quotes hari ini ya, pelan-pelan nggak masalah ya. Yang penting kamu tuh nggak berhenti, karena yang sampai tujuan itu bukan yang cepat, tapi yang konsisten. Oke, itu dia ya. Kurang. Ya udah, scroll sendiri lah ya, teman-teman di sosial media ya. Oke, nanti aku baca lagi dari teman Pro 2 yang komen, tapi yang setelah yang satu ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke, kata Kak Muhammad Rizkor Abdul Ki, Mr. National 2026. Oke, jadi setelah Meli searching-searching di internet ya, Mr. International 2026. Tahun ini ada kabar membanggakan dari Indonesia, soalnya Indonesia ternyata ada di jajaran ini nih, nomor 2 menang ya. Jadi kalau untuk pemenangnya ya, Mr. International 2026 itu Meksiko ya, dimenangkan sama Meksiko. Terus kalau yang first runner up-nya Spanyol nomor 2. Kemudian untuk yang second runner up nih Indonesia nomor 2, namanya Gede Aishwarya Kartika. Nanti Meli salah nyebut nih ya, Aishwarya Rai nanti. Kamu tahu kan yang artis Bollywood itu loh, yang dia tuh Miss World gak sih dulunya, pernah menang Miss World. Nah, ini namanya agak mirip ya, Aishwarya tapi bukan Aishwarya Rai. Jadi ini kalau dari namanya ya dari Bali lah ya, kalau dari namanya. Dan dia juga menangkan ini ya, penghargaan spesial ya, Best National Costume ya. Jadi Indonesia menang Best National Costume juga. Ya kalau masalah kostum Indonesia tuh gak ecek-ecek ya, pasti bagus. Ya, yang lain juga bagus ya, tapi kalau Indonesia ya dengan ciri khasnya, ciri khas kita, culture kita, jadi kayak unik gitu ya. Apa ada lagi? Terus di apa, di sosial media katanya tertampan gitu, katanya terganteng. Yap, nomor 2 ya. Kalau masalah paras itu sebenarnya relatif gitu ya. Dan Indonesia punya kecantikan dan kegantengan yang khas ya. Jadi nggak harus putih, nggak harus lurus rambutnya, nggak harus hitam gitu ya. Kita tuh punya ciri khas sendiri ya untuk cantik dan ganteng itu, teman-teman. Jadi kamu harus bangga dengan diri kamu sebagai rakyat Indonesia. Gak usah terlalu keluar negeri-luar negerian ya, apa adanya aja, karena kita tuh juga cantik dan ganteng di mata orang luar ya. Oke, ya congratulations ya buat Gede Aishwarya Kartika ya, udah membawa nama Indonesia di ajang Miss International 2026.

Oke, kalau kata Kak Muhammad Rizky Abdulki lagi ya, katanya penampilan Syahrini. Syahrini baru-baru aja tampil ya di festival musik Pestapora di JIE Expo Jakarta di hari Minggu ya. Dan yang bikin salfok netizen itu enggak tahu sih, netizen apa salfok apa enggak, tapi aku yang salfok ya. Galfok apa sih? Pokoknya yang aku bikin ingat itu karena dia tuh bilang kayak gini, aku 7 tahun bukan menjaga jarak, tapi aku menjaga anak dan menjaga Reno Barak dengan gaya bicaranya yang khas, yang centil-centil wanja gitu. Dan dia tuh bilangnya di atas panggung nomor 2. Terus suaminya juga menonton Syahrini yang tampil di atas panggung itu dengan baju yang sederhana, tapi CEO ya. Sederhana ya, penampilan-penampilan CEO gitu, sederhana, tapi ya kita tahu kalau yang dipakai itu pasti barang mahal. Oke, itu Pro 2, itu dia dikata Pro 2. Thank you banget yang udah komen. Pastikan kamu setun terus di Pro 2, semua teman terbaik kamu.

Rekaman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Mel di APK. Aku pilih kamu. Jadi aku punya 3 topik menarik yang bisa kamu pilih teman Pro 2. Dan ini gak sesusah kamu milih antara dia atau dia ya. Jadi ada 3 topik menarik teman Pro 2. Yang pertama, koperasi merah putih bisa jadi ruang anak muda belajar berwirausaha. Kemudian di topik nomor 2, potensi desa bisa diolah jadi peluang usaha oleh generasi muda. Terus di topik nomor 3, anak muda desa bisa ikut membangun usaha dari potensi daerah sendiri. Nah, kalau kamu pengen aku bahas nomor 3, Kak. Nomor 1, nomor 2, kamu bisa komen di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853384976. Kalau kamu terhubung dengan kita di sosial media yang lain, misalnya di Instagram, di Facebook, kamu bisa juga komen di sana atau di live chatnya Radio Digital. Tapi udah ada yang komen nih di Instagram ya. Aku bacain, ini ada Kaliki23 ya, komen nomor, minta nomor 2. Terus di WhatsApp juga ada yang komen, ada Kak Afif ya, pilih nomor 2 juga. Oke, nah abis ini aku bahas di topik nomor 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

kita mulai dulu di topik nomor 2 ya. Coba lihat desa tempat kalian tinggal. Apakah di sana itu ada hasil pertanian? Nah, apakah ada produk makanan khas, kerajinan, atau wisata, atau mungkin bahan lokal yang selama ini dianggap biasa aja? Nah, sebenarnya hal itu bisa jadi titik awal untuk membangun usaha loh, Tempro 2. Nah, data potensi desa yang dihimpun BPS memang menunjukkan bahwa setiap wilayah itu, wilayah desa itu punya karakteristik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, sekaligus tantangan masing-masing. Artinya peluang usaha di desa memang nggak harus dibuat dengan meniru usaha dari kota, tapi bisa dimulai dari apa yang udah tersedia di daerah sendiri. Apalagi sekarang kan udah zamannya media sosial ya, semuanya bisa jualan online Tempro 2. Dan ini masih relevan banget dengan perkembangan terbaru di 28 September 2026, Kemendes PDT menekankan pentingnya membangun ekosistem produk unggulan desa. Pelaku ekonomi desa dinilai membutuhkan dukungan berupa pengetahuan, pendampingan, akses informasi, sampai peluang perluas pasar. Jadi misalnya ada hasil pertanian yang biasanya langsung dijual sebagai bahan mentah. Nah, kamu ya bisa melihat apakah produk itu bisa diolah jadi sesuatu yang punya nilai tambah. Bukan berarti semua potensi desa otomatis jadi bisnis yang sukses ya. Tetap harus ada riset pasar, pengolahan yang serius, kualitas produk, dan kemampuan melihat kebutuhan konsumen. Tapi satu hal yang jelas, desa itu bukan berarti minim peluang. Bisa jadi peluangnya justru sudah ada di depan mata kamu nih. Tinggal gimana sih generasi mudanya melihat dan mengelolanya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: But she thought she was gonna get with me.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: Ada satu mindset yang menarik untuk kita ubah tempat dua. Kalau mau punya usaha yang berkembang, apakah harus pergi kota dulu? Ya. Belum tentu tempro 2. Pemerintah saat ini tuh justru mendorong agar masyarakat desa menjadi pelaku utama dalam mengelola potensi ekonomi daerahnya sendiri. Dalam penjelasan Kementerian Koperasi pada Agustus 2026, KDKMP tuh diarahkan untuk membantu memetakan potensi desa dan mendorong pengelolaan mulai dari pasca panen, pengolahan sampai pemasaran hingga nilai ekonomi itu bisa lebih banyak berputar di desa. Di sisi lain, pengembangan produk desa juga membutuhkan kolaborasi ya. Kemendes PDT pada 28 September menyebut pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga ekonomi desa, praktisi dan pihak lainnya tuh untuk bersinergi agar pelaku ekonomi desa mendapatkan pendampingan serta akses pasar yang lebih luas. Nah, disinilah anak muda bisa masuk, misalnya ya punya kemampuan desain bisa membantu branding produk, jago bikin konten bisa membantu promosi digital, punya kemampuan mengelola bisnis bisa ikut membangun sistem usaha. Bahkan kemampuan sederhana kayak memahami tren konsumen juga bisa punya nilai tempro 2. Jadi tempro 2 membangun usaha dari desa itu bukan berarti harus mengandalkan apa adanya. Justru tantangannya tuh adalah bagaimana potensi lokal dikombinasi dengan ide, kreativitas, teknologi, dan kemampuan anak muda. Karena bisa aja produk yang selama ini cuma dikenal di satu desa, suatu hari justru punya pasar yang lebih jauh, lebih luas tempro 2.

Hai Tuan Pro 2, pernah mikir gak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget Tuan Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi gak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak

0: sendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman Probo, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ABK. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2 di topik nomor 1, koperasi merah putih bisa jadi ruang anak muda belajar berwirausaha. Nah, kalau selama ini koperasi identiknya cuma tempat simpan pinjam atau urusan administrasi, sekarang konsepnya itu mulai bergerak lebih luas. Koperasi desa dan kelurahan merah putih atau KDKMP sedang diarahkan menjadi bagian dari penggerak ekonomi di tingkat desa. Bahkan sejak awal 2026, Kementerian Koperasi secara khusus mendorong Gen Z dan generasi muda untuk ikut mengambil peran di dalamnya, termasuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja. Menariknya, di bulan Agustus ya, Kementerian Koperasi menjalankan program magang bagi pengurus KDKMP. Pesertanya tuh belajar langsung mengenai pengelolaan koperasi yang profesional, produktif, dan berkelanjutan. Ada juga pelatihan yang menggunakan model bisnis berbasis potensi sebagai bahan pembelajaran. Jadi buat tempro 2 yang masih muda, koperasi sebenarnya bisa jadi tempat belajar banyak hal. Gimana sih mengelola usaha, membaca kebutuhan masyarakat, mengembangkan produk, sampai memahami cara sebuah bisnis berjalan bersama. Karena kewirausahaan itu bukan cuma soal punya modal besar, kadang yang lebih penting adalah punya kesempatan belajar. Berani mencoba dan tahu potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah sekitar kita.

bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, tanah semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi.

0: sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Tuh Pro 2 di Mudang Ide ya, di jam 9 ini kita topiknya, temanya moderasi beragama, dan topiknya itu komunitas keagamaan di era digital, ruang belajar atau sekedar ruang kumpul-kumpul aja nih. Jadi Tuh Pro 2, kalau dengar kata komunitas keagamaan, yang kebayang mungkin adalah kegiatan rutin, kajian, diskusi, pertemuan atau kegiatan sosial. Tapi di era digital sekarang, fungsi komunitas itu sebenarnya bisa jauh lebih luas loh. Komunitas bisa jadi ruang untuk belajar, bertukar pengalaman, membangun kepedulian sosial, sekaligus melatih kita berkomunikasi dengan orang-orang yang punya latar belakang berbeda. Ini sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap penguatan kerukunan umat beragama dan evaluasi kerukunan tahun 2025 yang menjadi salah satu rujukan kebijakan 2026. Kerukunan dilihat melalui tiga unsur, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Bahkan aspek kebersamaan ini masih perlu diperkuat, khususnya dalam partisipasi lintas komunitas. Artinya komunitas keagamaan juga jangan berhenti sebagai tempat kumpul-kumpul orang-orang yang udah punya pandangan yang sama ya. Justru bisa jadi tempat belajar bagaimana sih berdialog, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Jadi pertanyaannya buat Tuh Pro 2, komunitas yang kita ikuti selama ini tuh cuma membuat kita merasa nyaman karena ketemu orang yang sama, atau juga membuat kita semakin terbuka nih memahami lingkungan sekitar?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, sekarang kita belajar soal agama itu juga nggak harus selalu duduk di ruangan yang sama. Ada podcast, live streaming, video pendek, forum diskusi, sampai komunitas yang seluruh kegiatannya itu bisa dilakukan secara online, Tempro 2. Contohnya ya, Kementerian Agama Kota Yogyakarta menjalankan podcast tentang moderasi beragama yang diikuti masyarakat melalui streaming ya di bulan Juni. Dan format seperti ini tuh membuat edukasi dan dialog agama bisa menjangkau orang tanpa dibatasi tempat dan waktu. Di sisi lain, pemerintah juga melihat kemampuan digital sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat keagamaan. Di Juni 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital membuka peluang kolaborasi dengan pesantren untuk memperluas pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital bagi santri. Jadi ruang digital sebenarnya tuh bisa dipakai untuk banyak hal positif, belajar, berdiskusi, membuat konten edukatif, membangun jejaring, sampai mengembangkan kemampuan komunikasi. Tapi ada catatannya, Tempro 2, jangan karena semuanya serba cepat, kita tuh akhirnya menganggap setiap konten keagamaan yang lewat di timeline sebagai kebenaran yang otomatis harus dipercaya. Digital itu ruang belajar, tapi tetap membutuhkan sikap kritis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, nomor 2 ini bagian yang menarik ya. Pernah nggak timeline media sosial kita tuh isinya hampir selalu pendapat yang sama dengan yang kita percaya? Lama-lama tuh kita ngerasa kayaknya semua orang memang berpikir seperti aku nih ya, padahal belum tentu. Fenomena seperti ini berkaitan dengan echo chamber, dengan ketika seorang tuh lebih sering berada dalam lingkungan informasi yang mengulang pandangan serupa. Penelitian yang terbit di bulan Juni di jurnal Harmony membahas bagaimana ruang publik digital itu dapat mempengaruhi interaksi antara agama melalui polarisasi identitas, fragmentasi bebas algoritma, dan terbentuknya ruang gema. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital, membangun kepercayaan, dan melibatkan keterlibatan berbagai pihak ya untuk menjaga hubungan sosial di ruang digital. Bahkan pada September ya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital juga mengingatkan bahwa informasi yang tersebar melalui ruang gema algoritma itu enggak semuanya benar dan bisa aja menyesatkan. Karena itu, keterlibatan komunitas menjadi salah satu hal yang penting untuk menghadapi dampak itu. Jadi komunitas keagamaan di era digital jangan hanya menjadi tempat untuk mengatakan kita semua sepemikiran. Lebih menarik kalau komunitas itu justru menjadi ruang belajar untuk mendengar, berdiskusi dengan sehat, dan memahami perbedaan tanpa harus saling menjatuhkan.

0: Teman Pro 2, kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya simpel tapi krusial banget di dunia perkereta apian. Namanya semboyan kereta api. Jadi ini bukan sekedar kode random ya, tapi sistem isyarat resmi buat ngatur perjalanan kereta supaya tetap aman dan juga on track. Di dunia perkereta apian, Teman Pro 2, semboyan ini bisa berupa isyarat tangan, suara, warna, bentuk, bahkan cahaya. Semua punya arti spesifik. Ada yang berarti perintah, ada juga yang berarti larangan. Intinya ini adalah bahasa rahasia antar petugas biar perjalanan kereta tetap terkendali. Nah, yang wajib paham soal semboyan ini bukan cuma 1-2 orang. Ada PPKA alias pengatur perjalanan kereta api, masinis, kondektur, petugas sinyal, sampai petugas langsir. Mereka semua harus satu frekuensi. Kalau enggak, wah bisa chaos di jalur nih. Nah, ada satu semboyan yang pasti enggak asing buat kalian ya. Pernah dengar peluit panjang sebelum kereta berangkat? Nah, itu namanya semboyan 4-1. Biasanya dibunyikan sama kondektur. Artinya simpel tapi penting banget. Kereta diizinkan untuk segera diberangkatkan. Jadi kalau kamu lagi di stasiun terus dengar peluit panjang, itu bukan cuma formalitas, itu tanda resmi bahwa perjalanan siap dimulai. Keren ya. Ternyata di balik satu bunyi peluit ada sistem komunikasi yang serius dan juga terstruktur banget. Jadi sekarang kalau naik kereta, kamu gak cuma jadi penumpang tapi juga ngerti maknanya, ya gak sih? Tetap dengerin kita, Prodi FM Sumenep, di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Prodi Sumenep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, itu bro dua. Kalau ngomongin moderasi beragama di era digital, anak muda tuh sebenarnya punya posisi yang penting banget. Kenapa? Karena anak muda itu bukan cuma pengguna media sosial, tapi juga membuat konten, pengelola komunitas, admin organisasi, peserta diskusi, bahkan bisa jadi orang yang menyebarkan informasi ke lingkaran pertemanannya. Contohnya di bulan Juli ada program pelatihan yang melibatkan mahasiswa dan pelajar untuk membentuk dai muda yang adaptif terhadap era digital. Peserta tidak hanya mendapat ke materi keagamaan, tapi juga keterampilan komunikasi publik dan pemanfaatan media digital. Bahkan sekarang kan banyak ya para influencer yang backgroundnya itu agamis gitu ya, dan pembawanya tuh asik gitu ya. Nah, sementara itu Tempro 2 Kementerian Agama juga menekankan bahwa aktivitas digital itu membutuhkan komunikasi yang bertanggung jawab. Dalam konteks moderasi beragama, cara kita menulis, berkomentar, dan membagikan informasi juga ikut membentuk persepsi masyarakat. Jadi Tempro 2 moderasi beragama di era digital tuh bukan berarti harus selalu membuat konten yang berat atau formal. Bisa dimulai dari hal sederhana. Cek informasi sebelum membagikan, gak gampang terpancing provokasi, menghargai perbedaan ya. Gak semua orang tuh harus sama kayak kamu, oke? Dan berani berdiskusi tanpa merendahkan orang lain. Karena komunitas keagamaan yang keren bukan cuma yang rame anggotanya, tapi yang anggotanya tuh pulang dengan pengetahuan baru, cara pandang yang lebih luas. Jangan terlalu apa ya gitu ya, terlalu terlalu saklek dan kemampuan untuk membawa suasana yang lebih sehat ya ke ruang digital. Oke, Tempro 2 ya, intinya tekankan perdamaian ya, karena kalau terpecah belah itu membuat kita lemah ya. Tempro 2 kita kuat karena bersatu. Dan ya, itu dia di Mundang Ide hari ini Tempro 2. Semoga yang, apa yang aku hadirkan buat kamu tuh bisa menambah pengetahuan ya, atau menghibur gitu buat kamu yang lagi di rumah sekarang mungkin, atau di tempat kerja, atau lagi di sekolah, di kampus ya. Pokoknya dimanapun kamu berada, semoga kamu dalam keadaan sehat ya Tempro 2. Dan thank you buat yang udah gabung-gabung ya di sosial medianya Pro 2. Sebenarnya udah komen-komen di BBI, di APK juga, di Kata Teman Pro 2 juga ya. Buat kamu yang mau request lagu, boleh Tempro 2 abis ini ya di Pro 2 hitlist nih. Kamu post-postin request lagu yang pengen kamu dengerin di hari ini, jangan sampai telat ya, terutama untuk di Pop Indo. Ini biasanya soalnya sering padet nih ya. Di santai siang nanti sama Kak Isal ya yang nemenin kamu. Tempro 2, Meli pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you.

0: bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4 Pro 2. 94,6 Pro FM, semenem teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di santai siang bareng aku Izal Karni, teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, sebelum ke requestan lagu, aku update info Pro 2 untuk siang hari ini nih. Nah, di info pertama teman Pro 2, pengoperasian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sampang, Madura masih menunggu ini ya, kesiapan sarana dan prasarana. Jadi meski pembangunan gedung koperasi telah rampung, sejumlah perlengkapan pendukung gerai dan fasilitas lainnya masih belum lengkap. Sehingga ini ya, layanan kepada masyarakat belum dapat dimulai nih. Nah, Pengawas Koperasi Dinas Koperasi, Menteri Industrian dan Perdagangan atau Diskopindag Sampang, Wahyu Agustin juga mengatakan nih, pemerintah daerah berharap koperasi dapat segera beroperasi, namun pengoperasian harus menunggu seluruh kebutuhan pendukung tersedia karena setiap sarana memiliki keterkaitan dalam menjalankan layanan koperasi. Info kedua teman berdoa, untuk membina literasi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Sampang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Provinsi Jawa Timur siap nih menggelontorkan buku bacaan secara rutin. Langkah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan ya, seperti bimbingan literasi hingga penguatan koleksi perpustakaan. Ketua Tim Kerja Ekstensi Disperpusip Jawa Timur, WP Roberto juga menjelaskan kegiatan literasi ini dijalankan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pendamping sekolah rakyat di bawah Provinsi Jawa Timur dan naungan Kementerian Sosial. Di Jawa Timur sebanyak 26 titik sekolah rakyat yang telah ini ya mendapatkan program bimbingan literasi setelah pembinaan literasi SRT 1 Sampang pada pertengahan September lalu. Disperpusip Jatim akan melakukan tindak lanjut melalui layanan terpadu perpustakaan sekolah atau singkatannya LTPS, sebuah program inovasi untuk menggeliatkan minat baca dan memperluas akses literasi langsung ke institusi pendidikan. Info terakhir teman berdoa, dengan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan masa depan bangsa. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemarikan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, juga menegaskan bahwa ibu rumah tangga memang mengendali penuh atas pola asuh gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama. Gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan setiap rumah gitu. Itu ya teman berdua update info berdua siang hari ini. Tapi kalau teman-teman berdua ingin baca info lainnya, detail yang lainnya, bisa dia di rri.co.id. Oke, tune in terus, kita next ke ini ya, Pro 2 Hitlist bareng aku Izal Karni.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Oke, teman Bro Dua di Bro Dua Hitlist di santai siang ya, khususnya buat kalian yang mau request lagu, monggo di komen-komen aja ya di WhatsApp kita, IG, di Facebooknya juga enggak apa-apa. Kalau di RRI digital atau di streaming kita boleh, nanti kita baca kok walaupun kalian stay di sana gitu. Di santai siang bareng aku Izal Karni, teman Bro Dua, monggo silakan request sesuka lagu yang kamu suka. Pasti aku putar gitu. Oke, ditunggu ya requestannya bareng aku Izal Karni.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb.
2: Oke, teman Broda di WhatsApp sudah ada Kak Seruni sama Kak Rika ya, yang request lagunya sama nih. Kenapa nih harus sama? Ya namanya suka-sukaan lagunya ya. Oke, enggak apa-apa sih. Oke, buat Kak Rika sama Kak Seruni dari Sabrina Lino nih, yang judulnya Selesai. Satu lagu buat kalian berdua ya. Semoga selamat menikmati.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Masih di Prodo Hitlist ya, bareng aku Izal Kani di Santai Siang dan di WhatsApp lagi ada Kak Mines nih. Nah, katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dan salamnya buat kakak. Kakaknya aja semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke, makasih kembali ya Mines. Nanti satu lagu buat Kak Mines nih, aku hadirkan ya. Dari Selena Grace, Sumpah Mati. Selamat mendengarkan Kak Mines.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Oke, di WhatsApp juga ada Kak Lara Purnamasari nih yang sudah request lagunya. Ini ya, Mangu yang dibawakan oleh 420 Fit Kataria Katira Utami maksudnya. Satu lagu buat Kak Lara nih, Mangu.

0: mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.
3: 94,6 Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih di Santai Siang dong. Barengan Gisel Karni ya. Dan tadi di Prodo Hitlist, di Pop Indo. Nah, sekarang di Pop Manca, teman Prodo. Tapi sudah ada yang request, kok tenang aja. Tapi buat kalian, monggo requestin lagunya, nanti aku puterin, oke? Okay? Nah, di Pop Manca ada Kak Temi nih, request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Vampir. Oke, satu lagu nih buat Kak Temi ya. Olivia Rodrigo dengan judul lagunya Vampir.

0: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Pluto Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Perudua, tepat pukul 11 lewat 18 menit maksudnya waktu Indonesia Barat, dan saatnya dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini? Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal, kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: barengan Ria. Di sini siapa sih yang pernah ngalamin nih kalian pas lagi capek-capek antri, malah diserobot orang lain atau enggak nyelonong duluan nih, ada yang nyelonong antrian kamu. Kesel enggak sih? Dan itu wajar. Karena antrian itu bukan cuma soal giliran, tapi soal saling menghargai. Antri ngajarin kita satu hal yang simple aja. Hak kamu penting, tapi hak orang lain juga sama pentingnya. Dan gak perlu dorong-dorong, gak perlu nyerobot antrian orang lain, dan gak perlu juga merasa paling buru-buru sendiri. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling depan, tapi siapa yang paling paham aturan. Nah, anak muda itu bukan cuma cepat, tapi juga harus sadar. Sadar kalau sikap kecil bisa bikin suasana jadi besar banget dampaknya. Mulai dari antri, mulai dari hal yang sederhana aja. Karena menghargai orang lain dimulai dari cara kita berdiri di barisan. Tetap santun dan pastinya tetap keren.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang, teman Prodo, masih di Santai Siang bareng aku Izar Karni ya, teman Prodo. Dan balik lagi nih di program favorit kita semua ya, Muda Kreatif di 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb. Teman Pro 2, coba Izal apa ya, tes dulu nih. Siapa di antara kalian siang ini baru aja buka aplikasi mBanking atau e-wallet ya, terus pengen ngelihat angkanya langsung elus dada. Atau jangan-jangan tiap kali dapat kiriman uang jajan atau uang sango ya atau gajian gitu, saldo kalian cuma bertahan beberapa hari, terus mendadak lenyap entah kemana. Nah, pas banget nih, siang hari ini Izal bakal nemenin kalian sejam ke depan buat bahas topik yang menampar realita keuangan anak muda. Yang dengan topiknya untuk siang hari ini, uangmu punya tujuan atau cuma saldo aja? Jadi kita bakal bedah ya bareng-bareng. Kenapa sih saldo kita itu sering banget cuma numpang lewat? Jadi nanti gimana ya caranya stop mindless spending dan gimana bikin strategi simple biar tiap rupiah di kantong kita punya arah yang jelas gitu. Jadi buat teman Prodo yang mau ikutan curhat atau share pengalaman soal kondisi saldonya saat ini, langsung ya bisa kirim pesan di WhatsApp kita 0853 3489 4676, atau drop di Instagram kita @pro2sumeneb. Tahan dulu, kita dengerin lagu yang satu ini. Tune in terus di Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena nanti aku bareng Kak Abror Muhammad, iya kalau nama lengkapnya Muhammad Noval Abror STMM. Nah, Kak Abror ini sebagai dosen manajemen Uniba ya, Uniba Madura. Ini keren nih nanti obrolan kita untuk siang hari ini. Tune in terus ya, jangan kemana-mana, bakalan seru nih obrolan kita bareng Kak Abror nanti.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 Perudah FM, semua teman terbaik kamu. Selamat siang teman Perudah, seperti yang aku janjikan tadi, kita siang ini ngobrol bareng Kak Muhammad Noval Abror, STMM, dan Kak Abror ini sebagai ini ya, dosen manajemen Unibah Madura. Nah, jadi untuk siang hari ini topiknya uangmu punya tujuan atau cuma saldo aja. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, gimana caranya stop mindless spending dan gimana bikin strategi simple biar tiap rupiah di kantong kita itu punya arah yang jelas. Nah, jadi teman berdua, siang ini kita live TikTok bareng sama Kak Muhammad Noval Abror. Yang seperti aku bilang tadi, Kak Noval ini sebagai dosen manajemen Unibah Madura yang bakal kasih pencerahan soal keuangan. Nah, Kak Noval, langsung aja nih ke topik.
2: Halo.
1: Boleh dong disapa dulu teman-teman yang ada di TikTok maupun di streaming nih, Kak Noval.
2: Oke, cara nyapanya gimana biasanya?
1: Ya, langsung nggak apa-apa, Kak Noval. Selamat siang, teman.
2: Oke. Ya, selamat siang teman-teman Pro 2 RRI Sumenep. Oke, kan kita aja kali ya?
1: Ya, nggak apa-apa Kak Noval. Jadi yang penting nanti pencerahan dari Kak Noval nih untuk Gen Z terutama ya, masalah keuangan gitu.
2: Boleh, Mas Isal.
1: Oke, Kak Noval, kita langsung ke topik utama nih. Uangmu punya tujuan atau cuma saldo aja? Nah, jadi menurut Kak Noval, ciri-ciri saldo uang yang nggak punya tujuan di rekening anak muda itu yang kayak gimana sih, Kak Noval?
2: Oke, gini. Jadi sebenarnya gini, menarik sebenarnya kemarin dengan topiknya gitu kan, uangmu punya tujuan atau cuman saldo aja gitu. Nah, kenapa gitu? Kenapa menarik menurut saya? Karena kadang kebanyakan Gen Z itu mereka tuh punya saldo gitu kan. Jadi saldonya memang nggak banyak gitu loh. Anggaplah mungkin kisaran apa ya? Anggaplah 2 sampai 3 juta gitu. Nah, saldo yang ada di rekening mereka itu bukan saldo yang artinya bukan saldo produktif. Di sini yang saya maksud saldo produktif itu biasanya adalah kalau Menteri Purbaya kemarin itu kan ngomong, bukan Menteri udah sekarang ya. Mantan Menteri, mantan Menteri Keuangan kita gitu kan. Itu kemarin ngomong kalau ya putar uangmu gitu loh. Artinya berapapun uang kita, berapapun saldo kita yang ada di rekening kita, sebisa mungkin uang itu harus kita putar gitu. Entah itu kita putar ke hal bisnis atau ke hal-hal lainnya gitu Kak. Contoh semisal kalau hal bisnis mungkin kita bisa rintis bisnis dari yang modalnya. Sekarang kan banyak nih sebenarnya bisnis-bisnis yang bisa dimulai dari modal 0 rupiah gitu Kak. Contohnya kayak jadi anggaplah makelar jualin barangnya orang, ya, jualin laptopnya teman gitu kan.
1: Atau bisa kan sekarang kan lebih banyak di UMKM, atau bisa jadi nih promosiin konten jadi konten kreator gitu Kak, gitu ya kan.
2: Bener, boleh itu. Intinya persoalan uang yang kita miliki di saldo kita, berapapun nominalnya itu harus bisa mungkin kita putar kan gitu. Kalau diputar artinya bukan diputar di kipas, dijadiin kipas ya, nggak kesana gitu kan. Artinya misal nih kita punya saldo 100.000 gitu, sekarang hari Selasa gitu kan, pagi-pagi kita punya saldo ngendap di rekening kita sekitar 100.000. Nah, kita itu harus mikir gimana caranya saldo yang 100.000 ini setidaknya nanti sore atau enggak nanti malam itu bisa bertambah. Entah itu bertambah 105.000 atau enggak 110.000 gitu loh. Intinya harus bertambah, harus muter terus gitu guys.
1: Oke, siap. Tapi Kak Abror, setuju nggak kalau aku sedikit menambahin ya? Biasa kan di kalangan anak muda ini mungkin nggak semuanya, tapi sudah ada riset loh. buat kalian semua Gen Z, kalaupun punya uang saldo di ini, usahakan ya, jangan, ini garis keras ini ya, kalau aku bisa bilang, hindari judol gitu. Bener gak? Setuju gak?
2: Sepakat banget. Sepakat banget.
1: Karena kan kalangan-kalangan anak muda ini lebih gampang terpengaruhnya gitu ya kan kak? Itu kan.
2: Betul.
1: Asalnya
2: betul,
1: dari betul nongkrong, banget, cerita-cerita, banget. Terkadang yang dari tongkrongan itu ada aja gitu ya kan?
2: Yang bikin hal tertarik lah buat kita.
1: Betul, betul. Jadi sekali lagi bisa ya untuk kalian-kalian Gen Z terutama, jadilah Gen Z yang bijak gitu ya. Bisnis dengan baik,
2: nah, betul,
1: secara halal. Hindari judol, stop judol online gitu.
2: Hindari judol, stop judol. Okay. Sepakat banget kalau soal judol itu aku
1: kak. Oke, okay, baik Kak Noval. Nah, kita bicara lagi nih, anak muda sekarang tuh kan sering banget nih Kak Noval merasa duitnya cuma numpang lewat. Baru aja anggap yang gajian yang sudah punya gaji nih ya, atau dapat kiriman dari orang tua. Eh, berapa hari kemudian tinggal tersisa angka doang gitu. Kenapa ya Kak, fenomena midlife spending ini sering banget terjadi di kalangan anak muda atau teman-teman pro 2 nih.
2: Oke. Jadi gini Kak, kalau aku ya, kalau aku nerapin uang yang masuk ke rekeningnya aku itu, entah itu hasil gaji dosen selama sebulan ataupun gaji dari hal-hal lain di luar dari itu gitu kan. Nah, sebenarnya kan kita punya empat ya, ada empat topik lah, ada empat hal yang mungkin bisa kita pikirkan dari sekarang gitu.
1: Oke.
2: Pertama, boleh pertama dulu, yang
1: perlu satu ini Kak.
2: Oke. Nah, kalau pertama aku lebih suka kita pakai uang kita itu tujuannya buat apa. Itu yang pertama. Jadi kita itu harus mikir berapapun nominal saldo yang ada di rekening kita, kita itu harus punya pikiran kalau uang ini mau kita kemanakan. Itu yang pertama. Nah, setelah kita sudah selesai persoalan itu, baru ada prioritas lain setelah itu. Apa itu? Kita punya kebutuhan pokok yang tidak bisa kita hilangkan. Contoh kayak tempat tinggal kita gitu kan, kemudian konsumtif kita, makan dan minumnya kita tiap hari gitu. Kemudian yang ketiga, baru kita itu boleh mikirin kita punya keinginan apa gitu. Nah, jadi bukan apa ya, bukan sekedar uang kita itu uang yang masuk kemudian kita keluarin. Nah, benernya katanya Kak Ijal barusan, uangnya cuma sekedar numpang lewat aja kalau gitu gitu. Jadi harus menerapin itu Kak. Jadi ada kebutuhan, pertama kita harus fokus dulu uang ini sebenarnya tujuannya buat apa. Kemudian yang kedua itu kebutuhan kita itu apa aja. Kemudian yang ketiga, kita ini punya keinginan apa sih? Gitu kan? Nah, yang terakhir, syukur-syukur sebenarnya kita bisa menginvestasikan uang yang masuk ke saldo kita. Gitu.
1: Oke, setuju sama Kak Noval sih aku. Karena memang ada salah satu tetanggaku ini, Kak. Ini bisa dibilang masih Gen Z sih.
2: Oke, gimana?
1: Di usia 24. Jadi, cara mengatur uang itu simpel banget. Keren dia Kak, soalnya kenapa? Dia yang mudah sudah pintar mengatur keuangan Kak. Jadi salah contohnya kayak kebutuhan gaya hidup itu depending gitu.
2: Benar.
1: Terus untuk ada hal-hal kayak ya namanya kehidupan kan, kadang ada yang untuk ngelayat atau manten gitu kan, walaupun gengsi kan.
2: Nah,
1: keren gitu. Terus yang ketiga itu Kak, dia lebih malah bermain di bisnis gaya jualan gitu loh gitu.
2: Oke, keren itu.
1: Jadi yang dimaksud Gen Z itu yang sekarang harus aktif dengan ini ya. Anggap bisa dibilang gen milenialnya gitu kan.
2: Betul banget. Jadi karena kan sebenarnya hidup kita ini kedepannya hanya soal jualan aja gitu kan.
1: Betul. Yang terpenting lagi jangan dilema karena uang gitu kan.
2: Benar banget.
1: Soalnya, kalau bisa dibilang sih pemikiran Gen Z itu ya begitu ya kan.
2: bener tuh kan.
1: Iya. Kak Noval, kalau kita ngomongin
2: financial
1: goals atau tujuan uang nih, biasanya kan anak muda itu bayanginnya itu kayak ini, suatu yang rumit dan berat kayak beli rumah atau persiapan pensiun. Boleh spill nih enggak, Kak? Gimana cara bikin tujuan keuangan yang simple, masuk akal dan Gen Z friendly gitu.
2: Oke. Gen Z ya, ini Gen Z ya, Kak.
1: Gen Z, Kak.
2: Yang pertama seperti yang saya sampaikan barusan, kita itu yang pertama harus mikirin dulu ya tujuan kita ke depannya itu arahnya kemana gitu. Kalau kita yang jelas kita apa ya harus memikirkan dari sekarang 5 sampai 10 tahun kita itu ingin kehidupan yang seperti apa. Nah, kemudian kita harus memprioritaskan uang yang kita miliki itu, entah cash ataupun saldo yang ada di dompet dan rekening kita, itu diprioritaskan terhadap kebutuhan kita, Kak. Kemudian yang kedua, setelah kebutuhan kita itu terpenuhi, nah sebenarnya ada dua rekomendasi dan ini tergantung dari personalnya masing-masing. Kalau saya lebih memilih sisa tabungan saya, sisa saldo saya setelah dikurangi oleh kebutuhan saya keseluruhan gitu kan, daripada saya membeli hal yang saya inginkan gitu kan, saya lebih memilih untuk menginvestasikan uang itu gitu. Entah saya belikan emas, entah saya belikan saham, ataupun beberapa barang yang tidak nilainya itu nggak pernah turun gitu, Kak. Contoh kayak barusan Kak Izal sampaikan barusan itu, misal beli rumah gitu, beli tanah gitu kan. Nah, saya lebih condong ke sana ketimbang flexingnya teman-teman sekarang itu yang notabene ya apa ya, mereka itu lebih suka barang branded gitu, Kak. Padahal ya apa ya, jam tangan yang 1 juta dengan jam tangan yang 100.000 fungsinya sama gitu.
1: Iya,
2: itu gitu. Artinya enggak ada yang lebih istimewa bagi saya persoalan itu, cuman ya harganya saja mungkin barangnya yang lebih branded gitu loh.
1: Iya. Tapi kalau menurut Kak Noval, mungkin di kalangan Uniba lah gitu ya dulu ya. Kalau enggak keluar, enggak usah keluar dulu. Gimana nih pantauan gaji-gaji anak-anak kuliah di Uniba ini menurut Kak Noval? Kalau seumpama Kak Noval boleh wawancara ya, kamu itu lebih ke branded atau pilih rumah sih gitu? Apa jawaban mereka, Kak?
2: Oke, gini, Kak. Sebenarnya saya kan sekarang ngajar angkatan 26. Ya, jadi mereka memang orang-orang baru yang notabene mahasiswa baru yang baru mengenyam dunia pendidikan strata 1 gitu kan. Nah, banyak sebenarnya saya temui beberapa mahasiswa saya itu mereka lebih memilih untuk apa ya, tetap menggunakan barang brandednya mereka ketimbang membeli suatu kebutuhannya mereka gitu kan. Contoh sederhananya, kemarin saya ngedapetin salah satu mahasiswa itu, dia dengan nyata, dengan real, dia itu pegang HP iPhone, Kak. Ya, baru nyebut mereknya. Nyebut HP iPhone yang notabene kalau misal nih, HP itu dijual gitu kan, nah HP-nya itu laku di atas angka 10 juta. Nah, cuman yang jadi problem buat saya itu adalah ketika dia itu punya HP iPhone yang harganya di atas 10 juta, tetapi mereka dia itu belum punya laptop, Kak. Ini suatu apa fenomena menarik sebenarnya yang buat kita bahas gitu ke depannya. Artinya memang barang branded boleh kita punya, nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan kita sudah terpenuhi dulu gitu loh.
1: Yeah. Ya memang artinya memang nggak bisa ini lagi sih menutup-nutupi, karena di zaman kalau bisa dibilang zaman kita sama Kak Noval beda dong gitu kan.
2: Benar.
1: Karena kalau kehidupannya sekarang itu udah kak, kalau aku bisa bilang luar biasa sih untuk anak-anak Gen Z sekarang gitu. Jadi
2: flexingnya keren banget ya.
1: Nah gitu. Jadi tanpa apa ya kasus kalau bisa dibilang juga tak ini tak nama turun tak bisa lateni wa kak itu. Iya kan kak. Jadi apa-apa itu
2: iya,
1: kelihatannya itu instan semua sih menurut aku gitu. Nah seperti yang Kak Noval bilang tadi yang masalah HP itu memang sih untuk di zaman sekarang oke. Tapi kebutuhan tuh yang harus diutamakan karena kan di posisi kalian itu kuliah gitu. Laptop ini butuh gitu kan.
2: Yeah.
1: Apa sih artinya ini iPhone kalaupun nanti di kampus kita kewalahan juga tanpa menggunakan laptop.
2: Kewalahan karena nggak punya laptop.
1: Benar.
2: Ah benar banget itu.
1: Toh akhirnya kok sama-sama juga kok yang ada nanti WA-nya juga kebaca gitu ya kan.
2: WA-nya juga kebaca. Ya seperti yang saya sampaikan barusan Gajal. Jam tangan 100.000 dengan jam tangan 1.000.000 fungsinya sama gitu.
1: Sama. Karena harinya tidak mungkin berubah gitu ya.
2: Nggak mungkin berubah. Meskipun kita pakai jam tangan 1.000.000 sekalipun, ya, waktu itu nggak bisa kita lambatin, tetap ya, cepet gitu.
1: Betul. Kalau pas adzan duhur ya pas adzan duhur gitu. Nggak mungkin
2: adzan zuhur. Benar, asar-asar.
1: Jadi kalau jam 12 nggak mungkin adzan asar kan gitu ya kak?
2: benar banget Kaisal.
1: Oke, jadi kalau bisa dibilang kesimpulannya untuk kayak beli rumah atau persiapan atau yang lain itu memang harus ini ya kak. Apa kak tadi kak yang kak Noval sampaikan?
2: Harus difikirkan dari sekarang. Okay. Karena kita itu kan tidak ada manusia yang cuma pengen hidup 1-2 tahun ke depan. Kita yang jelas harus mempersiapkan minimal 5-10 tahun ke depan lah.
1: Yes, setuju. Oke, baik. Wih, ini keren sekali ya untuk jawabannya Kak Noval ini sekaligus mengedukasi. Oke, Kak, next ya. Ini mau tanya lagi nih. Nah, sekarang kan Kak Noval pernah dengar nggak nih ada istilah nih uang dingin sama uang panas gitu, Kak?
2: Oh, yes.
1: Nih,
2: pernah.
1: Kak,
2: pernah.
1: Dalam manajemen keuangan buat teman prodo yang baru mau belajar mungkin atau Gen Z nih, gimana caranya biar saldo kita itu terarah dan bertransformasi jadi uang dingin yang produktif gitu. Bukan sekedar angka yang siap melayang di aplikasi e-wallet gitu, Kak.
2: Oke, jadi gini guys, ini ngobrolin gerakan cara taktisnya aja gitu ya.
1: Betul, ya.
2: Kalau saya itu biasanya yang pertama saya punya dua rekening bank, terus dua e-wallet kak. Nah, yang pertama salah satu bank rekening saya itu khusus pengeluaran kebutuhan pokok saya. Itu yang pertama. Kemudian bank satunya itu khusus buat nyimpen uangnya saya. Nah itu uang dinginnya saya taruh di situ semuanya kak. Gitu. Nah sedangkan untuk dua e-wallet yang saya sebutin barusan itu, saya transferlah uang sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 500 sampai 1.000.000. Yang itu notabene buat pengeluaran kecil-kecil saya gitu kak. Artinya contoh misal saya lagi di luar, saya butuh beli bensin gitu kan, saya ngambil di situ kak. Kalau sudah habis saldo di e-wallet, kita nggak boleh ngambil di saldo rekening yang buat tabungan itu nggak boleh kak.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi kita, seperti yang saya sampaikan barusan ya, saya punya dua rekening bank, yang satu itu khusus tabungan saya, yang satu itu memang khusus konsumtifnya saya. Gitu. Jadi kalau misalkan saldo di e-wallet itu habis gitu kan, saya cuma boleh ngambil saldo dari yang khusus buat konsumtifnya saya gitu kan.
1: Tapi Kak Noval mungkin kalau untuk ya ini kan secara perhitungan juga sih, semoga ya tetap enggak menguras di uang dingin Kak Noval tadi. Nah, seandainya kalau ini darurat pasti boleh dong untuk diambil gitu.
2: Boleh. Boleh banget. Tujuan saya nabung sebenarnya buat itu, Kak. Buat kondisi darurat itu gitu. Artinya contoh semisal kita tiba-tiba butuh uang sekitar berapa ya? Anggaplah 5 kali gaji kita gitu loh. Nah, ya kita ngambilnya di saldo itu, saldo uang dingin itu di tabungan kita gitu.
1: Oke. Jadi artinya ini ya Kak, kita harus lebih pintar-pintar memanage ya untuk keuangan kita gitu kan. Nah, kalau
2: betul banget. Betul.
1: Kalau seumpama anggap ya bulan ini pengeluaran itu mungkin kayak semacam nongkrong, bensin, entah yang lain-lain gitu ya. Kalau semisal 800 sudah, kalau bisa jangan lebih gitu ya Kak.
2: Iya, kalau bisa malah kurang.
1: Nah. Lebih baik gitu ya.
2: Itu lebih baik gitu kan.
1: Tapi yang terkadang memang ini Kak yang jarang didapat sama teman-teman kita nih Gen Z khususnya gitu. Karena kalau sudah kembali lagi, kalau sudah nongkrong, ini sudah lupa Kak gitu. Nah, gimana itu?
2: Iya itu, kan makanya seperti
1: trik-triknya Kak Novel itu seperti apa Kak?
2: Pertama gini, seperti yang saya sampaikan barusan gitu kan. Kita harus nentuin nih, kita sebulan buat biaya ngopi kita ya. Gitu kan, kalau Gen Z sekarang kan keseringan ngopi ya. Di coffee shop gitu kan, yang notabene satu kali duduk bisa 50 minim ya. Bisa nyampe 100 atau bahkan lebih, itu per orang gitu kan. Nah, kita itu di awal bulan, kalau misal kalian udah dapat uang bulanan gitu kan dari orang tuanya kalian, kalian itu sudah harus bisa memanage bulan ini apa istilahnya ya, pengeluaran buat uang nongkrongnya kalian itu berapa. Itu yang pertama. Nah, tetapi tanda kutip ya, uang buat bulanan kalian itu harus lebih diprioritaskan terhadap kebutuhannya kalian, makannya kalian maksud saya, makan, bensin atau apapun itu gitu. Baru setelah itu kalian boleh memikirkan uang bulanan kalian itu mau kalian alokasikan berapa persen buat uang nongkrongnya kalian.
1: Betul ya.
2: Jadi kalau semisalnya Kak, anggaplah uang alokasi buat nongkrong itu 500.000 sebulan gitu kan. Sebisa mungkin dari awal bulan sudah ditekan gitu Kak. Pengeluaran itu memang sudah ditekan buat ngopi gitu. Artinya 500 itu adalah 500.000 barusan itu adalah ambang maksimal pengeluaran kita. Bukan ambang minimal, bukan, tetapi ambang maksimum gitu.
1: Diusahakan di maksimal ya Kak ya.
2: Diusahakan, benar Kak, diminimumkan Kak.
1: Oke, tapi kan kadang ini juga Kak Noval, banyak kan Gen Z atau teman-teman perodoan nih yang alasannya tuh gak punya tujuan keuangan karena mikir katanya. Ah, itu contoh kayak gini, ah kan uang gua masih dikit gitu, ngapain dituju-tujuin. Apakah iya nih Kak, finansial itu emang harus ini ya, cuma berlaku buat orang yang saldonya tebel doang gitu, atau justru harus dimulai saat
2: masih tipis enggak. Gitu. Sebenarnya gini Kak, kalau kita sudah tidak bisa mengelola uang kecil, gimana caranya kita mengelola uang yang lebih gede gitu Kak?
1: Oke.
2: Jadi sebenarnya misal nih kalian anggaplah uang bulanannya kalian itu pas-pasan sekarang gitu kan. Nah, itu malah adalah momentum yang bagus menurut saya untuk apa? Untuk belajar financial freedom-nya kalian nanti ke depannya mau financial freedom yang seperti apa gitu.
1: Iya, setuju.
2: Jadi udah dari kehidupan yang memang di pressure banget oleh pemasukan keuangan yang memang pas-pasan bener, ini adalah momentum buat kalian sebenarnya buat apa? Ya buat kalian belajar finansial gitu loh. Cara memanage keuangan kalian itu kayak gimana, cara memanage kebutuhan kalian itu kayak gimana, memprioritaskan kebutuhan itu seperti apa. Itu sebenarnya momen, ini sebenarnya momen buat kalian gitu loh. Jadi buat saya itu Kak, kalau misal ada Gen Z yang ngomong seperti itu gitu loh, itu bukan apa ya, itu alasan aja sih kayaknya sih.
1: Iya.
2: Alasan aja itu.
1: Padahal kan sering juga ya, ada dong itu kata-kata kayak yang seliweran di TikTok gitu. Kami perintis bukan pewaris itu. Jadi semangat kawan, ya kan?
2: Benar banget.
1: Iya.
2: Benar banget. Cuman ini lagi kan, di Indonesia itu kan ada orang Cindo gitu kan?
1: Ya, boleh.
2: Nah, orang Cindo itu biasanya bisnisnya itu berbentuk family business. Gitu. Ya. Bisnis family, bisnis keluarga.
1: Betul.
2: Ada kalimat yang bikin saya tertarik gitu kan? Generasi pertama berjuang, generasi kedua menikmati. Nah, generasi ketiga ini tantangan yang sebenarnya baru dimulai gitu kan. Apakah generasi ketiga ini masih bisa menikmati atau sudah harus membangun kebalingan? Jadi memang apa ya? Oke lah, semuanya bisa dikatakan perintis, pewaris gitu kan. Cuman kalau pewaris ya, kalian sekarang lagi di posisi pewaris dan kalian hanya bisa menikmati dan tidak bisa mempersiapkan nanti di generasi selanjutnya gitu kan untuk menikmati juga, bagi saya kalian gagal.
1: Yes.
2: Gitu kan. Jadi gitu, itu katanya orang Cindo. Orang Cindo seperti itu.
1: Oke, ya. Tapi ada juga nih Kak, kayak di Cindo itu salah satunya adalah di sini itu ya memang orang-orang inilah karir bisnisnya itu yang katanya Kak Noval bilang ini ya di family itu nggak kemana gitu. Tapi itu didikan di dalam itu ternyata keras loh Kak. Bahkan sampai ada kata-kata yang nggak benar gitu. Sampai dia ya karena ingin memotivasi biar ada semangat katanya gitu alasannya betul, saya tanya. Ternyata itu pedes banget loh kata-katanya itu. Sampai bilang, kamu kalau miskin diam aja gitu. Jangan berpendapat.
2: Iya.
1: Woi.
2: Benar banget, emang gila banget sih kalau orang Cindo itu ngedidik garis keturunannya mereka itu gila banget emang.
1: Bahkan bisa dibilang waktu itu adalah uang. Jadi kalau kamu memakan waktu ya sudah sama aja memakan uang katanya gitu.
2: Makan uang. Hormati waktu.
1: Oke. Kak, lanjut Kak ya. Nih, ini lagi nih Kak. Okay. Ini keren nih yang bakal dijawab sama Kak Novel nih. Nah, ini nih dampak FOMO nih Kak. Nah, ini nih. Kan gede banget ya untuk ini ya Kak, buat Gen Z nih, mulai dari check out diskon kembar atau nonton konser sampai hangout di kafe estetik gitu. Nah, gimana cara mendisiplinkan diri supaya tujuan keuangan kita itu enggak gampang tumbang Kak, cuma gara-gara tergoda tren. Nah, ini nih boleh Kak Novel juga sekali.
2: Cuman gara-gara tergoda tren.
1: Ya.
2: Oke. Gimana? FOMO, fear of missing out gitu kan.
1: Missing out.
2: Jadi itu kan suatu fenomena gitu Kak.
1: Ya.
2: Yang dimana fenomena itu ngebuat seorang personal gitu kan.
1: Ya.
2: Untuk apa ya? Takut ketinggalan zaman gitulah.
1: Nah,
2: kembangannya takut ketinggalan zaman, takut ketinggalan tren gitu kan. Padahal zaman akan selalu berkembang dengan tren yang akan terus berubah-ubah. Dan tolong diingat, tidak semua tren itu berarah ke arah positif. Jadi kalau saran dari saya sebenarnya untuk mengatasi, gimana cara kita buat mengatasi kondisi FOMO, kalau misal kalian itu adalah tipikal orang yang FOMO, yang pertama tunda keputusan kalian untuk mengikuti hal yang sedang trending sekarang. Nah, biasanya kalau saya itu misal nih ada teman saya yang pegang handphone baru atau laptop baru gitu kan. Nah, biasanya saya juga pasti saya juga ingin beli gitu loh. Kenapa? Karena ya buat naik upgrade diri ini itulah segala macam gitu kan, dengan banyak alasan banget lah gitu kan kalau orang kamu. Tetapi kadang kalau saya itu Kak lebih memilih buat menunda sekitar paling sedikitnya minimal seminggu, atau enggak bisa ya setengah bulan, dua minggu, atau bahkan sampai satu bulan. Nah, rasa keinginan ini buat beli barang ini tuh masih ada atau enggak gitu. Nah, jadi kalau emang satu minggu masih ada, coba pertahanin aja dulu. Siapa tahu dua minggu bisa hilang. Jadi itu. Jadi kita bisa akali dengan menunda, menunda keinginan kita untuk ikut tren yang sedang trending, gitu kan. Kemudian rekomendasi saya yang kedua itu, karena kan kalau FOMO itu erat kaitannya sama sisi finansial kita, ya, sama sisi keuangan kita. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau finance-nya kalian udah punya tujuan yang jelas, maka saya rasa kalian gak bakalan gampang, gak bakalan gampang tiba-tiba ikut tren, ada kafe baru, ada kafe shop baru gitu kan, tiba-tiba kalian datang gitu kan. Yang jelas kalian bakal sering untuk apa ya, untuk memikirkan ulang kira-kira finansial saya cukup gak sih kalau mikir, kalau misal ikut FOMO gitu kan.
1: Oke, ya.
2: Jadi gitu kan.
1: Setuju, setuju. Tapi kalau aku juga pengen menambahkan Kak Noval. Kak Noval pernah enggak mengingat bahasa kayak orang tua kita dulu, peribahasanya itu?
2: Gimana itu?
1: Mon amo dela, pokok bodo modal lah gitu.
2: Benar.
1: Setuju enggak, Kak?
2: Setuju, setuju. Setuju banget itu. Ya.
1: Jadi memang itu kan. Yang harus dipegang itu sih sebenarnya. Kalau pengin pengin model harus ada modal. Kalau sudah ada.
2: Benar, benar banget itu. Enggak apa-apa, no problem. Wong wong udah punya modal gitu kan, buat modal ya udah biarin aja gitu.
1: Tapi ya kalau sudah di zaman sekarang lagi nih, Kak, ya mungkin yang bisa dibilang CEO aja hidupnya biasa aja, kenapa harus kamu yang hidup berglamor gitu ya kan?
2: benar banyak sih yang menyamar padahal sekarang, Kak.
1: Ya. Nah ini lagi, Kak, kalau ada apa ya, kalau ada juga nih fenomena kayak shift reward itu berlebihan yang berkedok mental head support, menurut kacamata manajemen Kak Noval itu gimana sih, Kak, garis batas yang tegas antara shift reward yang memang sehat sama shift reward yang sebenarnya cuma alasan buat ngabisin saldo?
2: Yang pertama gini, Kak, lagi-lagi kita ngomongin soal finansial kita gitu, kondisi finansial kita. Kita bisa shift reward diri kita dengan hal apapun itu, dengan keinginan kita yang entah kita pengen beli mobil, beli rumah atau apapun itu, asalkan tanda kutip finansial kita itu cukup, Kak. Gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita memberikan penghargaan gitu kan kepada diri kita gitu kan. Misal nih kita kita kerja full time selama sebulan, dua bulan, tiga bulan, terus tiba-tiba kita pengen beli barang baru, laptop baru misal buat kerjaan, atau nggak handphone baru misal, bagi saya itu problem gitu. Asalkan tanda kutip tidak mengganggu finansial kita. Karena percuma self reward itu dilakukan, tetapi apa ya, umur kesenangan kita itu hanya berkisar ya satu hari, dua hari, setelah itu kita pusing lagi persoalan finansial, kan?
1: Iya, betul.
2: Gitu.
1: Artinya jangan terlalu mengikuti ego kita gitu ya, Kak.
2: Benar banget. Self reward gak apa-apa, hal yang wajar itu.
1: Ya kembali lagi katanya Kak Noval tadi, kalau toh cuma pingin gengsi, pilih HP, upgrade HP, kalau akhirnya sama-sama aja gitu, cukup-cukup di WhatsApp.
2: Iya benar, cukup-cukup di WhatsApp juga gitu, cukup-cukup di kamera yang itu-itu aja ya, gitu ya.
1: Nah, tapi kalau dari sudut pandang Kak Noval sebagai dosen ya di manajemen, apa nih kesalahan paling fatal, Kak, yang sering dilakukan anak muda atau Gen Z di Sumeneb dalam mengatur uang mereka di usia 20-an awal? Kira-kira apa nih, Kak?
2: Pertama yang jelas pengalokasian uang bulanan mereka ya. Jadi mereka itu lebih memilih buat ngeluarin keuangan mereka, menghambur-hamburkan uang mereka itu tiap harinya 50.000, 100.000 buat sekedar nongkrong di coffee shop, daripada mereka itu mengalokasikan keuangan mereka itu kepada pengembangan diri mereka kan, gitu. Karena sejauh ini menurut saya sebaik-baiknya investasi itu adalah tetap kepada investasi kepada pengembangan diri kita, gitu. Jadi kebanyakan itu ya, kalau saya lihat mahasiswa-mahasiswa, utamanya mahasiswa sekarang itu ya, mereka kebanyakan lebih suka nongkrong di coffee shop. Mereka sekedar main game di sana, sekedar ngegosip ini itu segala macam, cangkruan gitu kan. Nah, tanpa mereka itu memikirkan gimana sih cara kita berkembang gitu. Mereka lupa buat untuk mengembangkan soft skill dan hard skillnya mereka. Mereka cuma sekedar fokus buat menikmati kehidupan yang dijalin mereka sekarang gitu.
1: Kak Noval. Nah, terus kalau ini kadang nih Kak, kan ini ya, apa ya? Kalau anak generasi sekarang itu lebih, kalau bisa dibilang enggak semua sih, cuman ada kayak yang ini nih, tujuan pengen investasi biar uangnya muter, tapi kadang malah terjebak di investasi bodong nih Kak, atau FOMO saham nih kayak kripto. Ini kan banyak nih sekarang nih Kak gitu. Tanpa paham resiko. Mungkin sarannya Kak Noval apa nih sebelum teman itu, teman-teman Prodo atau teman Gensi menetapkan investasi ini sebagai tujuan uang mereka gitu Kak?
2: Gini Kak, investasi itu kan sebenarnya sama, artinya sama dengan menabung, cuman adalah bentuk lanjutan dari menabung.
1: Ya.
2: Karena harapan kita investasi itu yang jelas pengen uang kita itu bertumbuh gitu kan. Nah, gimana sih caranya buat gak terjebak di investasi bodong? Yang pertama yang jelas, kalau kita mau investasi kita harus pakai uang dinginnya kita, uang tabungan yang saya maksud di awal itu. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kalau memang mau investasi itu ada barangnya. Betul. Artinya misalnya kita investasi 100 juta, nah 100 jutanya itu apa gitu? Setidaknya harus jelas berbentuk fisik.
1: Ya.
2: Sebisa mungkin berbentuk fisik. Supaya apa? Ya untuk mengantisipasi biar investasi kita itu enggak investasi bodong seperti itu.
1: Iya, benar. Jadi memang artinya memang kalau anak muda sekarang ya bisa dibilang bukan semuanya sih. Mohon maaf ya untuk mungkin yang teman-teman di TikTok ataupun di streaming, bukan menuduh kalian, tapi memang ya, rata-rata kelihatan anak muda ganti sekarang itu simpel-simpel aja, mau instannya aja gitu.
2: Benar ya, enggak? Tanpa proses panjang, nah, tanpa berproses panjang. Itulah intinya lah, mereka ya lebih suka hal yang instan gitu loh.
1: Padahal kalau berproses itu nanti menikmati hasilnya puas banget loh, gitu kan ya Kak?
2: Benar banget.
1: Oke, Kak, kalau seumpama ada teman Prodo atau Gensi nih yang udah terlanjur bocor, alus keuangannya bulan ini dan saldonya udah sekarat, langkah phase out atau penyelamatan finansial ini apa yang harus dilakukan Kak, menurut Kak Noval?
2: Yang pertama ya, kalian cari tempat yang paling nyaman, habis itu kalian duduk sendirian. Nah, setelah itu flashback hal apa saja sih yang udah ngebuat keuangan kalian itu boncos di bulan ini gitu. Kalau bisa ya buat catatan, misalnya ke coffee shop terlalu sering, beli barang branded, terus kemudian pernah kejebak judol juga misal. Nah setelah itu ya, ini kan akhir bulan gak, udah tanggal 29 sekarang, jadi punya waktu ya sekarang bulan September 30 hari sampai besok aja gitu kan. Ya nggak apa-apa, nikmatin aja penyesalan kalian.

0: Dan pemerintah
1: kita refleksi
0: mengingat
1: juga
0: gitu
1: itu.
0: ya, mengingatkan kan untuk kalangan muda nih, berhenti teman, jangan jangan lakukan semacam kayak gitu ya,
1: Betul.
0: judol gitu. Karena itu pasti
1: Stop judol.
0: menang itu apa kalah itu pasti menang itu hanya bonus gitu kan enggak gitu ya.
1: Benar, benar banget. Sejauh ini saya belum pernah melihat orang kaya itu gara-gara judol.
0: Ya, setuju, setuju, setuju. Yang kaya malah bandar gitu kan.
1: Yang kaya atau bandar gitu.
0: Oke. Kak, mungkin ini karena waktu ya.
1: Oke.
0: Mungkin ini terakhir.
1: Oke, oke. Di mana?
0: Boleh minta satu closing statement-nya atau ini apa ya, buat teman Pro 2 biar mulai hari ini uang mereka enggak cuma sekedar penghuni saldo tapi punya masa depan yang jelas.
1: Oke, gini Kak, sematkan dalam diri kalian suatu saat nanti itu kalian akan cakap secara intelektual dan mapan secara finansial. Dan pastikan semua keuangan yang masuk ke dalam rekeningnya kalian, ke dompetnya kalian, itu punya tujuan yang jelas dan tidak dihambur-hamburkan ke hal-hal yang kurang berguna. Pastikan uang kalian itu keluar buat perkembangan personal skill-nya kalian, baik soft skill dan hard skill kalian, karena saya yakin hal tersebut akan berguna mungkin tidak sekarang, tetapi 5-10 tahun ke depan. Mungkin itu Kak.
0: Oke, baik. Sip, memang Kak Arnoval ini ya. Jadi enggak kerasa banget ya teman Pro 2, udah di penghujung jam aja nih Kak Izal sama Kak Noval nemenin kalian di Muda Kreatif nih. Nah, jadi teman Pro 2 dari obrolan tadi, satu hal penting yang wajib kita ingat, uang itu ibarat kendaraan. Kalau kita enggak pernah tentuin tujuannya mau kemana, ya dia bakal muter-muter enggak jelas dan akhirnya lurus gitu aja.
1: Benar.
0: Baik, makasih Kak Noval ya. Terima kasih untuk
1: Kak Izal, sama-sama Kak Izal.
0: Yang hari ini dan edukasinya buat teman-teman Pro 2 nih sekaligus tipsnya tadi. Jadi, ya sehat selalu ya Kak Noval di sana.
1: Oke, amin. Makasih Kak Izal juga.
0: Assalamualaikum Kak Noval.
1: Waalaikumsalam Kak Izal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Pro FM Sumedep, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di berita olahraga di jam 13 ini ya, 21 sekarang, dan kami update info Pro 2 Pro 1. Berita olahraga dari Sumedep. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes mengapresiasi dukungan supporter yang hadir langsung saat skuad Garuda bermain imbang 0-0 melawan Malaysia di laga kedua FIFA Asian Cup 2026. Paes juga mengatakan dukungan supporter sangat dibutuhkan setelah Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak awal pertandingan yang mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk mempertahankan hasil imbang. Paes juga menilai bermain dengan 10 pemain sejadi ini membuat Timnas Indonesia harus lebih banyak bertahan sepanjang pertandingan. Paes juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain dalam menjaga pertahanan hingga pertandingan berakhir. Dan menurutnya, momen pada menit-menit akhir menjadi gambaran semangat para pemain. Seluruh pemain berusaha memblok bola untuk memastikan gawang Indonesia tetap aman. Hasil imbang tanpa gol melawan Malaysia membuat peluang Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 masih terbuka. Paes pun mengajak rekan-rekannya untuk segera mengalihkan fokus ke pertandingan ketiga menghadapi Bangladesh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: Sport News, update info olahragamu di sini.
9: Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Madura United kembali menjalani program latihan setelah para pemain mendapatkan waktu libur selama 9 hari pada jeda kompetisi FIFA Match Day. Masa libur ini juga tidak sepenuhnya digunakan pemain untuk beristirahat, tetapi juga program latihan individu yang harus dijalankan selama berada di luar agenda latihan bersama. Pelatihan Madura United pelatih Madura United Josh Gomez juga mengatakan para pemain menjalankan program tersebut dengan baik. Hal itu terlihat dari kondisi pemain saat kembali bergabung dengan mengikuti sesi latihan bersama. Menurutnya para pemain datang dalam kondisi fisik yang baik sehingga tim tidak perlu melakukan penyesuaian secara berlebih setelah libur. Josh Gomez juga menilai kedisiplinan pemain selama masa libur menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi fisik. Sebab jeda kompetisi selama 9 hari berpotensi membuat kebugaran pemain menurun jika tidak diimbangi dengan latihan mandiri.

0: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro FM, sunam teman terbaik kamu. Sebanyak 128 peserta dari 64 tim bersaing memperebutkan gelar juara dalam turnamen domino Piala Panglima TNI di Aula Makodim 0826 Pamekasan. Ajang yang diinisiasi pengurus daerah olahraga domino Indonesia atau Orado Pamekasan bersama Kodim setempat ini digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Ketua Orado Pamekasan Bukhari juga mengapresiasi antusiasme tinggi masyarakat dan tingginya meminat pendaftar bahkan memaksa panitia membatasi jumlah peserta agar pelaksanaan kompetisi berjalan efektif. Dan ini ya, Bukhari juga menegaskan ajang ini bukan sekedar ajang silaturahmi, melainkan menjadi momentum penting dalam menjaring atlet-atlet potensial di daerah untuk dibina ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Sementara pengurus Orado Jawa Timur Muhammad Romli menyampaikan bahwa permainan domino kini telah bertransformasi menjadi cabang olahraga prestasi yang terstruktur.

0: Ferry Sumanel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Aphelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Aphelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumanap FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: Sport News, update info olahragamu di sini.
2: Sore hari menjadi waktu yang ditunggu warga di sejumlah desa Kabupaten Sumenep ketika aktivitas harian mulai berkurang. Warga berkumpul di lapangan untuk memainkan olahraga tradisional bola tangkap yang belakangan kembali marak. Jadi pemain tersebut terlihat di desa Gilang dan desa Sera Barat, Kecamatan Buluto, desa Munce Timur, Kecamatan Lenteng, serta desa Bilapora, Kecamatan Kending. Suasana permainan berlangsung semarak dengan warga saling melempar dan menangkap bola secara bergantian. Samsul, warga Sera Barat, Kecamatan Buluto, Sumenep mengatakan ini ya, olahraga bola tangkap memang masih digemari masyarakat meskipun belum banyak digelar dalam bentuk turnamen resmi. Permainan ini tetap hidup melalui pertandingan antar desa maupun laga persahabatan. Dan menurut Samsul, bola tangkap tidak hanya diminati kalangan pemuda, warga yang lebih tua juga masih ikut bermain. Sehingga permainan ini menjadi ruang kebersamaan sekaligus aktivitas olahraga yang dapat dilakukan secara sederhana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.

0: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumenep.
1: 94.6 Produas FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di santai siang ya, kita next lanjut ke seputaran info entertainment nih. Nah, jadi teman Produas, ada kabar terbaru nih dari dunia film Indonesia. MD Pictures baru saja ini ya memperkenalkan poster dan trailer film terbaru berjudul Gak Ada Matinya. Nah, di tanggal 27 September ya 2026, dan film ini menghadirkan Oki Rengga sebagai salah satu pemeran utama dan membawa cerita drama dan komedi yang cukup unik. Jadi ceritanya berpusat di ini ya, hubungan Oki dengan sang ayah. Jadi yang dalam kisah film ini kembali hadir setelah sebelumnya dinyatakan telah meninggal. Nah, jadi kehadiran sang ayah, teman Produas, tentu bukan ini ya, bikin kehidupan karakter Oki berubah. Nah, dari situ cerita berkembang dengan perpaduan antara situasi keluarga, konflik, dan humor yang menjadi bagian dari film ini, teman Produas. Nah, jadi yang lebihnya yang tertarik lagi ini Gak Ada Matinya. Jadi gak hanya menawarkan komedi ya, tetapi juga membawa tema tentang keluarga dan hubungan antara anak dan orang tua. Nah, jadi ini teman Produas, balik ini ya, momen-momen yang menghibur, ada cerita emosional yang bisa bikin kamu itu ikut terbawa suasana. Dengan Oki Rengga sebagai salah satu pemeran, film ini juga menjadi proyek menarik untuk melihat gimana komedi drama keluarga dipadukan dalam satu cerita. Nah, teman Produas, buat yang suka film Indonesia dengan cerita keluarga tapi tetap dibalut humor ya, Gak Ada Matinya. Jadi bisa masuk daftar tontonan yang patut ditunggu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: jaga diri.
1: Apa kata Nabi? Auful ta'ifu nisa hukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong," gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya, iya kan, gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu, kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah, ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam, jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam. "Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Info Pro 2. Ya, selamat sore teman Pro 2, kembali hadir. Sebelum kita ke sore ceria, kita update informasi dulu di Info Pro 2. Nah, di informasi pertama untuk membina literasi siswa sekolah nih teman Pro 2, siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Sampang, Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Dis

Perpusip nih Provinsi Jawa Timur siap menggelontorkan buku bacaan secara rutin. Nah, langkah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan bimbingan literasi hingga penguatan koleksi perpustakaan. Dan Ketua Tim Kerja Ekstensi Disperpusip Jatim ya, yakni Wempi Roberto, yang menjelaskan kegiatan literasi ini dijalankan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pendamping sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial. Nah, di Jawa Timur sebanyak 26 titik sekolah rakyat nih udah mendapatkan program bimbingan literasi setelah pembinaan literasi SRT 1 Sampang pada pertengahan September lalu ya. Dan Disperpusip Jatim akan melakukan tindak lanjut nih melalui layanan terpadu perpustakaan sekolah LTPS dan sebuah program inovasi untuk menggeliatkan minat baca dan juga memperluas akses literasi langsung ke institusi pendidikan. Di informasi kedua, di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak ya teman Pro2, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan masa depan bangsa. Nah, kesadaran inilah yang mengemukakan dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar ikan PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang yakni Fajar Sidik yang menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh nih atas pola asuh gizi di rumah. Jadi teman Pro2, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang pastinya, dan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama gerakan makan ikan yang diyakini bukan sekedar kampanye sesaat tapi menjadi budaya baru nih yang lahir dari kesadaran meja makan setiap rumah. Di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga, yakni Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Atletik 2026. Nah, agenda yang semula dijadwalkan pada akhir semester September ini ya diundur ke pertengahan Oktober mendatang nih teman Pro2 di Stadion Ahmad Yani Desa Pabian Sumenep. Dan Ketua PASI Sumenep yakni ABD Mujib yang menjelaskan bahwa penundaan ini diambil demi mematangkan persiapan teknis dan juga kesiapan para peserta agar kejuaraan berjalan lebih optimal. Dan ajang ini difokuskan bagi kalangan pelajar jenjang SD, SMP hingga SMA ya melalui pembagian kelompok usia U15, U17 dan juga U19. Dan itu dia 3 update informasi kita hari ini. Dan nantikan update selanjutnya tepat nanti di pukul 8 dan kita ke next program di Sore Ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Selamat kemana Mereri Pro 2 FM Sumenang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Iya, betul. Teman Pro 2, apa kabar?
1: Baik.
2: Baik. Gimana baik. Kesehatan dompet 2 hari terakhir ini? Teman Pro 2, kamu apa kabar? Udah ada yang ngantri mau utang?
1: Aduh, jangan.
2: Ya enggak apa-apa kalau ada lebih kasih, kasihan, geng.
1: Ya mending ditabung.
2: Tapi tanggal 29 ada juga yang baru gajian kan?
1: Iya, ada yang baru gajian. Ini BUMN.
2: Iya, sama teman-teman di swasta ya.
1: Iya, swasta ya. Tanggal 26, 29, 28.
2: Kita lah. Ya.
1: Yang kita masih tanggal 1.
2: Ini masih empot-empotan ya Tang Proda ya.
1: Iya, ya, masih udah sisa nafas.
2: Kita di Madura Madura Madura sore ceria bareng Indah dan Ria ya. Sore ini kita mau kasih clue TTM, teka-teki Madura nomor 2.
1: Ini kayak kalau kalian
2: ini aku enggak mau bacain. Nanti kalau ada yang nyalain malu.
1: Kalau kalian ada rezeki lebih, ada baiknya dibagi.
2: Nah. Dibagi itu kan kata pasif. Nah, ini membagi kata aktif.
1: Sama aja sih kalau menurut Ria sih sama aja kalau bahasa Maduranya ebong gitu.
2: Ebogi. Tapi bukan itu yang
1: bukan
2: dimau.
1: Itu. Iya, bukan. Ini kayak kalau kue kalian itu motong kue gitu loh.
2: Nah, itu
1: kayaknya yang bener
2: membagi.
1: Deh. Iya. Yeah.
2: Apa ini
1: motong.
2: Namanya? Memotong ya.
1: Potong kayaknya di cecena ano gitu.
2: Potong.
1: Potong ya. Ya, inilah clue-nya kita.
2: Pokoknya itu katanya dimulai dengan huruf PA.
1: PA ya. Nah,
2: cuma 4 huruf aja teman Pro 2. Kamu nebaknya cuma 2 huruf aja. Langsung aja ya kamu kalau bisa jawab langsung ke WA-nya Pro 2 0853-3489-4676 atau melalui DM di medsos kita semua lah ya.
1: Ada Instagram, Facebook, TikTok dan juga live chatnya kita.
2: Iya, betul.
3: They could describe everything with one single word. You know, like

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Yuk, waktunya kita jawab
2: PPM Teka-teki Madura.
1: Ya. Diem-diem aja ini.
2: Nggak ada
1: yang jawab.
2: Nggak tahu berarti. Karena kan mereka kayaknya apa ya? Nggak ngerti ininya kita kayaknya.
1: Nggak membagi tapi
2: kok dimulai dengan pa gitu. Perasaan membagi
1: bagi.
2: Nah, ini pa.
1: Ini bisa
2: membagi
1: sih.
2: Papa. Bukan ya? Bukan.
1: Nah. Ini kalau kita enggak di jajan paroebeng.
2: Itu tapi kan anunya bukan Pak Paroebeng itu bukan artinya bukan membagi kan
1: istilahnya kalau Ria sih mikirnya
2: ini bagian
1: paro
2: kamu
1: itu,
2: ini bagian aku gitu loh.
1: Kalau paro itu ya di paruh gitu loh
2: ya kan
1: ya enggak ya dong
2: membagi menjadi dua bagian ya, gitu.
1: Seharusnya ini cluenya kurang lengkap
2: gitu ya kan berdua jangan nyalain kita ya ini yang ngasih ini ya bukan kita berdua loh
1: agen setnya bukan kita yang ngatur
2: iya jadi di sini tuh maunya membagi dalam bahasa Madura itu adalah paro.
1: Paro ya, paro. Paroebeng. Oke deh, jumpa lagi di TTM selanjutnya dah. Besok-besoknya lagi.
2: Ya mudah-mudahan kamu ngerti lah semuanya.
1: Ya ngerti dong.
2: Pokoknya kayak mana ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, kita waktunya apa? Di 3M, masih di 3M.
2: Apa coba? Kita
1: mau ngebahas asal-usul nama desa di Kecamatan Ruberu.
2: Cuma dua ini mah, enggak semua desa.
1: Enggak semua sih.
2: Iya.
1: Ini ada Kecamatan Ruberu ya, sebelah baratnya Sumenep. Kalau Ria sih enggak pernah nyampe ya, cuma lewat aja.
2: Apaan? Ruberu enggak pernah nyampe?
1: Enggak pernah.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Cuma lewat.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Ini emang iya. Oh, ini ada Basoka, Mandala, Karang Nangka, iya. Pakundeng, Mata Nair, Tambak Sari, Bana Sare, Bunbere.
2: Bunbere, Kalebengan,
1: Kalebengan, Ruberu.
2: Ada 11 desa ya, Kecamatan Ruberu ini teman Pro 2. Dan Ruberu sendiri selain nama kecamatan juga termasuk nama desa yang katanya itu baru gitu, ya, merujuk baru pada pohon waru.
1: Waru,
2: kalau bisa Madura kan W jadi B, jadi B.
1: B, masa iya sih?
2: Ya.
1: B, oh iya, warung, berung.
2: Berung.
1: Warung, berung.
2: Pohon waru itu kan yang bisa dibikin ini kan, sabun. Apa? Itu kan. Yang kalau dihancurkan daunnya. Terus,
1: oh, ngapuk ya?
2: Iya, ngapuk. Jadi kayak sabun-sabunan. Dulu aku sering main itu.
1: Ria juga sering main itu.
2: Nah, itu namanya.
1: Yang licin itu ya?
2: Namanya itu baru.
1: Baru. Oh, kalau Ria sih baru tahu namanya kalau pohon waru. Cuma tahu daunnya doang. Daunnya kalau udah diubek-ubek, diremet-remet ke air itu udah ngapuk lah.
2: Iya, ngapuk dan ini apa, kental airnya.
1: Kental sama ini agak mencak naring maturana ngalemis.
2: Terus dikasihin sama maka sompe, terus dijadiin kuahnya ini katanya lupis-lupisan gitu.
1: Ya, aminul jualan.
2: Gitu. Nah, sedangkan ru depannya itu pelafalan yang berulang gitu, cuma pro 2. Jadi beru-beru jadinya ru-beru.
1: Ru-beru. Gitu. Ya gimana orang Madura? Ru-beru.
2: Enggak gitu.
1: Enggak ya, enggak gitu ya. Kalau baru kan ru-baru gitu.
2: Nah, geser ke Benasare. Nah, ini lebih ke arah timur. Desa Ruberu teman Pro 2. Wanasari ini juga berasal dari Wanasari. Yang berarti hutan dan sari pusat atau inti gitu.
1: Oh.
2: Jadi Wanasari itu dulu katanya
1: pusatnya Ruberu.
2: Pepohonan rindang. Enggak, pepohonan rindang. Gitu.
1: Oke.
2: Dan pernah menjadi keraton di sana.
1: Oh,
2: ada
1: ya?
2: Keraton, iya masih.
1: Sampai sekarang ada nggak?
2: Ah, itu dicari udah nggak ada kayaknya.
1: Wah.
2: Ada sih, jejak-jejaknya ada.
1: Wah.
2: Cuma udah nggak berbentuk bangunan gitu loh.
1: Sayang ya padahal ya. Coba kalau ada masih ada mungkin Ria bisa mampir gitu.
2: Apain?
1: Padahal selama ini Ria Ruberu itu cuma lewat doang.
2: Bahaya.
1: Cuma lewat doang gitu. Enggak sampai
2: Ria
1: mampir di sana.
2: Tidak, ini suka kelayapan.
1: Enggak suka kan? Kelayapan. Ria kan anak rumahan.
2: Dia anak perumahan subsidi.
1: Emang iya di belakang. Aduh. Jadi memang iya yang menariknya nih teman Pro 2, setiap daerah ini memang punya sejarahnya masing-masing ya, dan juga kisahnya masing-masing. Termasuk di desanya Ria.
2: Apa itu?
1: Pak Prusen.
2: Oh iya.
1: Iya kan?
2: Tukang beras ya.
1: Iya, tukang ya. Beras di sana. Banyak selip Pak Prusen di Saklangkar. Iya kan?
2: Itu memang yang nyuplai beras ke keraton Sumenep katanya dari Pak Prusen.
1: Itu ya teman Pro 2. Jadi masih banyak lagi kisah-kisah daerah-daerah di Sumenep nih teman Pro 2. Siapa tahu ya nanti kita bakalan bahas lagi ya Kak Indah. Desa-desa selanjutnya nih teman Pro 2. Siapa tahu bisa kacapo.
2: Sarongki apa?
1: Sering sarung mungkin.
2: Sarung ngecek ke kiki. Ngapain? enggak. Ngapain sama enggak, tetangga Kiki?
1: Enggak masuk akal. Enggak masuk akal.
2: Emang, enggak, itu cuma anunya Indah aja. Kalau
1: enggak cekak kayak Kiki. Enggak masuk akal. Nanti kita lah cari tahu lagi di daerah-daerah di Sumedap, di Pamekasan, siapa tahu ada ya. Banyak nanti lah. Kita bakalan spill-spill lagi di sejarah-sejarah daerah-daerah di Madura pastinya ya, teman-teman. Iya. Tepatnya di 3M-nya kita nanti.

0: kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga gak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep Utama, terbaik kamu. Dan waktunya kita di Ceria Juara. Nanti kita bakal spill-spill nih anak-anak berprestasi ya teman Pro 2 dari Indonesia. Ada 3 kisah prestasi nih teman Pro 2 yang bakal kita spill di Ceria Juara sore ini. Dan pastikan kalian tetap tune in barengan kita di Ceria Juara, pastinya di sore ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama

0: nih. Yang emas-emas.
1: Emas-emas ya? Yeah. Mahal dong.
0: Prestasi emas pelajar Sumba Barat yang harumkan negeri kita tercinta.
1: Ini
0: dari dunia pendidikan ya. Yang datang dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Sumba Barat ya.
1: Iya, mereka teman pro 2 meraih tim Sumba ini ya. Namanya tim Sumba Bisa, berhasil meraih medali emas di ajang World Invention Competition Exhibition atau WICE. Apalah ya, WICE gitu ya.
0: Yeah, yeah.
1: 2006 yang digelar di Malaysia Kuala Lumpur. Dan prestasi ini tuh jadi bukti kalau ide dan kreativitas pelajar dari daerah juga bisa bersaing di level internasional.
0: Wow,
1: ini banyak sebenarnya
0: ya. Bukan cuma mereka doang ya.
1: Iya, banyak.
0: Dan
1: memang
0: menariknya nih, mereka juga bukan cuma datang untuk ikut kompetisi aja, tapi berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi, yakni emas. Bawa pulang emas mereka ya. Iya. Membawa nama Indonesia kita dalam ajang yang mempertemukan para peserta dengan berbagai karya dan inovasi.
1: Jadi ini teman pro 2 dengan ide, kreativitas, kerjasama dan kesempatan yang tepat, pelajar dari daerah juga bisa tampil di panggung internasional. Dan ini juga jadi pengingat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, kali ini kita bahas yang keren-keren lagi nih. Ini juga dari dunia internasional, yang mahasiswi USM ya teman Pro 2, Universitas Semarang nih, yang mereka ini menggeluti dunia fotografi ya. Farel Ibnu Zaki namanya, yang berhasil meraih juara satu kategori tunggal dalam ajang International Youth Photo Festival di tahun ini ya teman Pro 2. Nah, kompetisi ini gak cuma diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, tapi juga ada peserta dari Malaysia ya teman Pro 2. Jadi Farel sendiri yang merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Angkatan 2023 nih, sekaligus anggota UKM Fotografi Fokus USM. Nah, yang bikin perjuangan Farel ini menarik, format lombanya adalah rally foto ya. Jadi pesertanya ini baru mengetahui aturan tema dan juga batas waktu pemotretan ketika perlombaan berlangsung. Wah, ini menantang banget ya teman Pro 2. Jadi artinya gak ada waktu nih buat nyiapin konsep dari jauh-jauh hari ini sebelum perlombaan. Nah, ini juga peserta harus cepat membaca situasi dan menentukan objek yang paling sesuai. Wah, ini berburu foto ya. Dan tema yang diberikan panitia kemarin ini adalah interaksi. Nah, dan waktu pengerjaannya ini cuma 1 jam aja. Wah, ini menantang banget ya. Jadi Farel yang kemudian menyusuri perkampungan di sekitar lokasi lomba itu untuk mencari objek yang pas nih dengan tema interaksi tersebut. Nah, hasilnya Farel juga menemukan dong momen seorang anak kecil yang hendak memancing dengan latar sebuah mural dan yang menggambarkan orang-orang sedang saling menyapa. Nah, untuk memperkuat fokus fotonya nih, Farel juga menggunakan komposisi deep center dengan peralatan pribadinya katanya nih teman Pro 2. Well, yang menariknya ketertarikan Farel terhadap fotografi sebenarnya sudah tumbuh sejak masa sekolah, tapi dia ini mulai menekuninya dengan lebih serius lagi setelah kuliah dan juga bergabung dengan UKM Fokus USM. Nah, dari sanalah kemampuan fotografinya Farel ini terus diasah sampai akhirnya bisa bersaing di kompetisi berskala internasional. Wah, hebat sekali Farel. Dan Farel juga mengaku senang nih, sekaligus gak menyangka sih ya bisa menjadi juara, apalagi karya dari para peserta lain juga katanya dinilainya sangat kuat. Setelah kemenangan ini juga dia berencana kembali ngikutin kompetisi lain ya dong, harus ya, yang untuk mengasah kemampuan dia nih teman Pro 2. Nah, Farel ini juga sudah membuktikan nih kalau skill atau enggak passion kalian yang awalnya cuma ditekuni sebagai hobi bisa berkembang jadi prestasi ya teman Pro 2. Well, siapa tahu nih kisah Farel ini jadi motivasi nih buat kalian-kalian semua buat teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi di informasi ceria juaranya lagi. Masih ada satu tim robotika yang udah raih prestasi di kontes robot terbang Indonesia. Nanti kita spill ya teman-teman.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya teman Pro 2, waktunya kita ngos-ngosan.
2: Mau ngasih ini teman Pro 2. Oh, dari dunia teknologi. Ini, tiga tim robotika dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, berhasil membawa pulang prestasi dari kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2006. Wih, mantap ya.
1: Robot terbang, bukan drone ya? Bukan drone.
2: Ya, kurlep-kurlep lah.
1: Kurang lebih lah ya. Nah, ini kompetisi ini digelar di 21 sampai 26 September kemarin, yang baru aja di Institut Teknologi Kalimantan dan Kawasan Ibu Kota Nusantara alias IKN ya teman Pro 2. Di ajang ini tiga tim Kalimantan dan Kawasan Ibu Kota, tiga tim UNY ya, yang berhasil meraih penghargaan di kategori yang mereka ikuti. Ada tim Voyager yang meraih juara 2 kategori Long Endurance Low Altitude atau LELA.
2: Iya, ini berarti ini pesawat terbang ya, rendah nih.
1: Rendah, enggak terlalu tinggi ya.
2: Kalau di racing plane kita punya tim Rejection juara 3 di sana. Oh, ini pesawat yang buat balap-balapan ini.
1: Balap-balapan. Lebih cepat ya.
2: Lebih ke itu tadi, tim Azaura Biantara juara 2 di kategori teknologi
1: harapan,
2: development.
1: Juara harapan 2.
2: Oh iya benar. Juara harapan 2 kategori teknologi development teman Pro 2. Wih. Mantap ya. Tinggal ini
1: apa?
2: Robot yang dipasang buat ke badan manusia terus terbang gitu kayak di Cina ya.
1: Oh iya.
2: Dosennya
1: yang
2: jadi ini apa?
1: Tester. Jadi resternya.
2: Dia sendiri ini dosennya, ya ampun, lucu
1: enak
2: aja.
1: Ya. Berarti kita nanti kalau terbang udah gak usah naik pesawat lagi.
2: Nah itu dia, langsung aja. Kan terbangnya juga low altitude,
1: iya,
2: tuh rendah
1: gak,
2: kan.
1: Gak begitu ini ya.
2: Cuma cepet aja zzzz, ya, enak. Mantap lah.
1: Jadi menarik nih, menariknya ya teman Pro 2, prestasi ini bukan hasil yang instan nih. Katanya mereka sebelum kompetisi, para mahasiswanya melewati berbagai proses. Mulai dari merancang, membuat wahana, mengintegrasikan sistem, melakukan pemrograman dan juga pengujian nih, sampai menyempurnakan performa pesawat supaya sesuai dengan tuntutan setiap kategori. Jadi melakukan beberapa seleksi ya ini mereka ya.
2: Iya, jadi KRTI ini teman Pro 2 kontes robot terbang Indonesia menjadi ajang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia untuk mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak dan sistem robotika udara. Dan UNY sudah menunjukkan taringnya tiga kategori masing-masing dapat juara.
1: Mantap. Wah, ini ngeborong ya mereka ya.
2: Yeah.
1: Aduh, udahan dulu deh ceria juaranya ini.
2: Besok kita ada narsum, ada gestarnya teman Pro 2.
1: Ada gestarnya ya.
2: Sore ceria besok ya.
1: Yeah, akhir bulan. Nanti kita bakalan mengikuti serangkaian ibadah sholat maghrib ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita.

0: di kampus Cemara, pilihan masa depanmu. Saatnya kembangkan potensi dan raih prestasi bersama Universitas Wiraraja.
1: Tersedia 7 fakultas dan 19 program studi dengan sebagian program studi terakreditasi baik sekali, serta program studi hukum terakreditasi A.
0: Dan yang paling menarik, ada banyak pilihan beasiswa. Mulai dari KIP kuliah, beasiswa duta kampus, beasiswa non-akademik, beasiswa yayasan, beasiswa kepulauan, beasiswa hafiz Quran, hingga beasiswa untuk putra-putri dosen dan tenaga kependidikan.
1: Mahasiswanya pun datang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Yuk, jadi bagian dari Kampus Cemara. Info selengkapnya, kunjungi wiraraja.ac.id dan ikuti Instagram Universitas Wiraraja serta TikTok Uni Wiraraja.
2: Universitas Wiraraja, the global entrepreneur with national character.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Indonesia is me, kau dan aku.
5: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
6: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
5: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
6: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
5: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
6: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
5: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Keturunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

0: Produa Religi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
0: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya. Bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencangin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94,6 ataupun RRI Digital di Pro 2 Sumenep.
1: FM 94,6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Selamat kemana Mereri Pro 2 FM Sumenep.
2: Jangan terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia, waktunya kita acer ya. Belajar
2: bahasa Arab.
1: Sadaqallahul adzim.
2: Belum
1: guys. Aduh.
2: Belum belajar.
1: Kita belum mulai. Baru opening. Aduh, biasanya audzubillah dulu. Ini kita ngebahas apa ini? Mau ngebahas sekarang apa ngebahas nanti nih?
2: Bahas sekarang.
1: Sekarang lah ya.
2: Apa ini namanya?
1: Apa?
2: Bahor. Tapi aku taunya buhor.
1: Buhori iya. Ya.
2: Buhor. Bukan. Jadi dia wangi-wangian kan tuh. Benar.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Iya, wangian itu buhor ya. Bukan bahor. Ya mungkin ini typo lah. Ini getnya kita.
2: Iya. Tahu deh.
1: Jadi memang bahor. Ini yang sering banget hadir dalam kehidupan sehari-hari orang awam. Arab ya, sama kita sih. Kayaknya kalau
2: enggak aku pusing mau dengerin ini. Ngecium
1: apa,
2: bau
1: dupa? Dupa.
2: Enggak apa bahor ini.
1: Iya sih kalau bahor ini.
2: Kan wanginya, sorry ya, bukan ini ya teman Pro 2, memang referensi penciuman ini tuh beda.
1: Gimana?
2: Dia kan wangi-wangi kuno gitu.
1: Iya.
2: Terus-terusan nih. Jadi pusing.
1: Enggak sih, kalau Ria tuh malah ini. Apalagi kalau suasananya tenang, sunyi, adem, aduh enak itu.
2: Gelap gulita.
1: Enggak, itu horor.
2: Itu pojokan.
1: itu horor, bukan dia.
2: Udah denger ini, kok wangi.
1: apalagi kalau pas suasananya habis hujan deras, adem-adem gimana
2: ya,
1: gitu kan. Itu tetangganya Kak Indah, tengah sabo.
2: Lagi loncat-loncat.
1: Gak ada lah ya. Jadi ini memang out ya. Out atau iya, yang juga out. Dikenal ODH ya. Out.
2: Kayu gaharu.
1: Iya, berasal dari kayu gaharu atau agarwood. Jadi kayu ini menghasilkan resin aromatik yang kemudian diolah menjadi minyak oud yang punya aroma khas yang kuat dan juga cukup kompleks ya teman Pro 2. Memang proses mendapatkannya sih nggak sederhana itu. Jadi katanya ini oud juga dikenal sebagai salah satu bahan wewangian yang bernilai tinggi. Kayu manis bukan?
2: Bukan
1: ya.
2: Ini kayu gaharu ini sekarang udah mulai susah nih.
1: Susah ya dapatnya ya.
2: Teman Pro 2. Kalau bahur lain lagi teman Pro 2. Bahur ini campuran bahan aromatik yang dibakar untuk menghasilkan asap dan aroma harum. Bahannya berupa potongan atau bubuk kayu yang diberi minyak pewangi, resin, rempah bunga, sampai bahan aromatik lainnya. Oh gitu. Beda nih.
1: Dupa, kayak semacam dupa ya. Dupa. Yeah. Ini wewangian ya teman Pro 2. Jadi kalau oud ini katanya sering kita temuin sebagai minyak atau enggak parfum nih, kalau bahar lebih identik
2: lebih
1: dengan
2: wewangiannya
1: gitu. Yang dibakar ya. Okay. Jadi terus kenapa nih wewangian sampai punya tempat penting nih di budaya Arabnya sendiri? Salah satunya alasannya katanya sih hospitality atau budaya menjamu tamu. Jadi kalau di Qatar katanya sih bahor secara tradisional digunakan untuk mengharumkan rumah, pakaian, dan ruang berkumpul. Ya memang iya sih, kalau di Qatar itu budaya berkumpulnya kayak ada semacam ruangan khusus ya, itu Kak Indah ya, yang ya. Tertutup ya. Biasanya duduknya di bawah lesehan.
2: Iya, betul.
1: Dan dalam
2: bayang keluar-keluar bunyinya apa wanginya langsung deng kalau Indah nyium. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
1: Tapi enggak sih. Kalau Ria lebih suka karena ya. Efek menenangkan. Ada efek menenangkannya.
2: Biasanya kalau di bukan di Arab ya, di Madura lah. Itu biasanya malam Jumat.
1: Iya.
2: Ya enggak sih?
1: Malam Jumat manis terutama.
2: Enggak tahu, pokoknya malam Jumat dulu tetangga Indah itu banyak yang bakar
1: dupa.
2: Terus dibawa muter-muter di rumahnya. Itu buat kenapa?
1: tapi kalau Ria tuh malah mikirnya tuh kayak budaya India.
2: Hah?
1: Film India kan gitu.
2: Nah, itu mah kawinan.
1: Tapi film India gitu. Terus sama nyanyi-nyanyinya tuh.
2: Alah, bukan lah, beda lah.
1: Oh, beda.
2: Kok Anda pikir ini kenapa ya? Terus kan ada bilang teman-temannya tuh, itu buat ngusir jin kan malam Jumat. Taunya bukan gitu. Memang buat wangiin rumah aja katanya, iya. Biar enggak anyep gitu.
1: Iya, oh, biar enggak bau afok.
2: Cuma tetap aja ini enggak terima ini penciumannya langsung teng. Ya kan?
1: Enggak sih, kalau ya sih apa tergantung hidung masing-masing ya.
2: Kayaknya emang ada yang salah sama film Indah ini.
1: Tapi memang sekarang kalau katanya sih kalau kata Ut atau enggak Bahor, jangan langsung mikir parfum mahal aja nih teman Pro 2. Katanya di balik aromanya ada sejarah perdagangan, tradisi betul, menjamu tamu, kehidupan keluarga sampai identitas budaya yang diwariskan lintas generasi oleh budaya Arab. Mungkin aja sih bikin budaya wewangian Arab, tapi memang iya ya. Kebanyakan di Madura aja yang jual parfum orang Arab. Iya enggak? Iya kan?
2: Iya, yang dulu sekarang udah enggak. Udah nyampe-nyampe.
1: Nyampe-nyampe ke mana-mana ya?
2: Udah enggak, biasa.
1: Udah biasa ya, tapi kalau dulu iya.
2: Iya, terus yang dulu itu wanginya cuma gitu-gitu aja kan, misik dan
1: iya,
2: apa
1: misik,
2: melati.
1: Iya, kebanyakan gitulah. Enggak. Modifikasinya udah macam-macam ya.
2: Udah wangi ini apa Dior, apalagi
1: Dior, Victor, Victoria Secret,
2: Victoria Secret, apalah banyak lagi lah itu.
1: Aduh,
2: ya.
1: Aduh, kelihatan banget ya kalau kita langganannya minyak timbangan. Oke, di tempat Prodo nanti kita bakal bahas biaya siswa. Di tempat Prodo ada biaya siswa Rotarione Yama nih. Apakah itu?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, apa? Kita spill. Beasiswa, tapi bukan ke Arab.
2: Ke Jepang ini.
1: Iya, ini ke Jepang nih.
2: Tapi satu S2, S3, hai kata tuh, kata Rafka tuh.
1: Hai.
2: Siapa yang punya apa yang
1: cita-cita?
2: Cita-cita ke Jepang sama Pro 2. Ini dia. Biaya yang bikin kamu bisa melanjutkan pendidikan di sana ya. Rotary Yoneyama Scholarship. Ya, ini 82 bisa untuk pendidikan bergelar S1, S2, S3 di Universitas-Universitas Jepang. Menariknya, penerima beasiswa juga mendapatkan dukungan dan konseling selama menjalani masa studi.
1: Wah, jadi gak ditinggal ya. Nah, ini untuk besaran bantuannya, beasiswa S1 mendapatkan 10.000 yen per bulan ya. Per bulan. Nah, ini untuk mahasiswa S2 dan S3 nih 140.000 yen per bulan. Okay. Ya, tersedia subsidi transportasi juga sebesar 250.000 yen, cukup ada tiket pesawat kelas ekonomi dari Indonesia ke Jepang pulang pergi berarti nih ya. Transportasi lokal di Indonesia juga ditanggung. Akomodasi pada hari pertama tiba di Jepang, terus ada biaya visa juga ditanggung.
2: Ini penuh teman Pro 2, full funded
1: ya
2: gitu ya, biaya masuk, tuition fee atau biaya kuliah sama akomodasi selama di Jepang. Ini sebelum daftar katanya tuh masih menjadi tanggung jawab penerima, tapi setelah itu di reimburse.
1: Nah, setelah itu ditanggung ya. Persyaratannya juga cukup spesifik nih. Kalian harus bukan warga negara Jepang pastinya, terus memenuhi persyaratan visa pelajar, sudah memiliki atau sedang mempersiapkan proses penerimaan di Universitas Jepang, dan program ini terbuka untuk semua bidang studi. Tapi pelamar juga diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Jepang yang dasar ya, setingkat JLPT N4. Batas usianya juga tercantum.
2: Usianya N4 ini.
1: Berarti harus jago ya.
2: Iya, yang orang-orang yang apa mau kerja di sana itu yang kabur-kabur itu N1.
1: Ini programnya maksimal usianya di 45 tahun. Masih panjang lah.
2: Iya, kalau S3 45 sekarang udah banyak S3 yang umur 30-an banyak tuh.
1: Terus apa nih?
2: Ada sih, cuma untuk persyaratannya ya formulir, terus rencana studi atau penelitian, esai juga tentang alasan memilih Jepang dan rencana setelah lulus. Terus ada surat rekom juga sama dokumen penerimaan dari universitas yang dituju. Loanya sendiri teman Pro 2, letter of acceptance kalau kamu belum dapat bisa digunakan apa sih? Dokumen pendaftaran masuk universitas masih bisa digunakan sesuai ketentuan program. Kalau kamu belum dapat loa ya. Nah,
1: harus dikencengin lagi berarti belajar bahasa Jepangnya. Mandarinnya bukan bahasa Arab ya, walaupun.
2: Kalau kamu tertarik untuk daftar aja masih
1: masih dibuka. Masih dibuka. Biasanya per tahun ini sama ya biasanya biasanya periode pendaftarannya ya.
2: Oktober gitu tahun kedua. Nama scholarship-nya Rotary Yoneyama Scholarship.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pro 2, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang harful jar, kata penghubung dalam bahasa Arab, yang sekaligus mengubah harkat isim menjadi majrur atau berharokat kasro. Berikut adalah huruf jar yang umum digunakan. Yang pertama, kata min, yang memiliki arti dari, sebagian, dan diantara. Contohnya, nazalal matoru minas samai. Nazalal matoru minas samai. Hujan turun dari langit. Kata penghubung yang kedua yaitu ila, yang memiliki arti ke dan kepada. Contohnya, ana zahibun ilal jami'ati. Ana zahibun ilal jami'ati. Saya pergi ke kampus. Kata penghubung yang ketiga yaitu an, yang memiliki arti dari dan tentang. Yanzilul jundi anil hisani. Yanzilul jundi anil hisani. Tentara itu turun dari kuda. Kata penghubung yang selanjutnya yaitu kata ala, yang memiliki arti di atas atau juga atas. Yasqutu as-samaru 'alal ardi. Yasqutu as-samaru 'alal ardi. Buah itu jatuh di atas bumi. Ada juga contoh lain, al-kitabu 'alal maktab. Al-kitabu 'alal maktab. Kitab itu di atas meja. Kata penghubung yang selanjutnya adalah kata fi, yang bermakna di dalam, pada, dan di. Kitabi fil haqibati. Kitabi fil haqibati. Kitabku di dalam tas. Kata penghubung yang selanjutnya bi awil ba. Bi aw al ba, yang artinya dengan, di, dan juga oleh. Qasartul fakihata bisikini. Qasartul fakihata bisikini. Saya mengupas buah-buahan dengan pisau. Li au alam. Li au alam, memiliki arti milik, untuk, dan bagi. Al-ja'izatu lissabiki. Al-ja'izatu lissabiki. Hadiah itu bagi pemenang. Kata penghubung yang selanjutnya harfu ka awil al-kaf. Ka awil al-kaf, yang memiliki arti seperti atau sebagai. Anti kalwardi. Anti kalwardi. kamu perempuan seperti bunga mawar. Kata penghubung yang selanjutnya, rubbah, yang memiliki arti banyak atau sedikit. Rubbah rojulin karimin. Rubbah rojulin karimin. Banyak laki-laki mulia. Huruf jar yang selanjutnya, yang merupakan huruf jar yang terakhir yang sering dipakai, yaitu hatta, yang memiliki arti sampai atau hingga. Akaltus samaka hatta ro'sihi. Akaltus samaka hatta ro'sihi. Saya makan ikan hingga kepalanya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan dan bisa dipelajari. Semoga mudah diingat. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke deh teman Pro 2, waktunya kita beralih kemana?
1: Kabur luar negeri.
0: Kabur kemana nih? Enggak
1: kabur ya teman Pro 2.
0: Mana kita?
1: Ya pulang lah.
0: Enggak. Belum. Karena sekarang masih tanggal 29.
1: Betul itu.
0: Ada Music Love Chat nih teman Pro 2. Kita ke RRI Pro 2 Jakarta. Ada Kak Edit dan juga Kak Elan yang bakalan nemenin kalian dengan gestarnya, yakni Fedra. Nih teman Pro 2. Si cewek cantik ya. Nanti kita bakal masih lanjut ya setelah MLC di Jaga Malam. Jadi
1: Gas
0: Ria pamit undur diri dan juga Kak Indah pamit undur diri.
1: Yeah,
0: see you, bye bye.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Musisi Indonesia yang ternyata keren-keren, teman Produce. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng, teman Produce. Karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat. Dan juga baru aja ngerilis single terbaru di teman Produce. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra, teman Produce. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Produce, langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Produce FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra, teman Produce. Jadi buat kamu, pastiin cari teman nyaman kamu, karena satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo. Halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih kayak extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya.
0: Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra. Dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih? Menyesal gak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah denger atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya kayak... Yaudah, apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak gak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Ya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita
0: ya,
1: gitu okay. akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri.
1: Yes.
0: Benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang ya kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih yang terbaik, tiba-tiba kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan. Lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. Kayak se apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh yes. pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku pengen juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius dinyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi atau
1: aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara, aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow. Tapi ada
1: makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi tuh seneng banget
1: rasanya. Udah kan? Udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa-apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin sebelumnya kan belum dapat nih rezeki.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku, reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos itu ke top 24.
0: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke Grand Final, yeah, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Yeah.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fitra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, di-upload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini itu menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah nggak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia nggak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya. Tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu nggak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener. Jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya dengan mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener. Wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya. Begitulah ya. Bener. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si berarti si cewek berarti si
1: iya si ceweknya
0: ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag
0: ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya, berarti kan ketika dia melakukan ini dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona, apa karena bosan saja, apa karena ku peran jahatnya. Gitu. Jadi sebenarnya dia udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak apa gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Benar.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya
1: bener.
0: Cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dinyatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku yang jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vokal direkternya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkternya itu juga, maksudnya vokal direkternya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Bener.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu, yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana, lu punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur kan, terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencermai ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya nggak apa lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, kayak nggak apa lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya. Maksudnya dari ke bawah mimpi, nggak apa, akhirnya bangun buat ngapain.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang suatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak, aku nggak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak gak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suaraku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagi banyak modulasi ya.
1: Iya.
0: Ya. Ada berapa? 2-3.
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa kesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes. Abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Fedra dengan Kronologi.
2: Music Live Chat.

0: Platform LC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live ya?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Bener. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Okay. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Iya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab. Juga karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Shana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi ada dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Dari genre-nya gokil-gokil juga lagi. Bener, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ, suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa yang dengerin?
1: Kalau Indo Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya. Oke.
1: Okay. Aduh. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku enggak tahu kalau ditanya gini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya, pastilah ya. Semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga jawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Okay, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Oh, ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Okay. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya,
1: single collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Benar,
0: tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda. Dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Bener. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak. Ada ketakutan sendiri gak? Dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legendary Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
0: bener.
1: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan syadu. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi umum.
0: Iya, benar. Oke, alright gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp-nya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya? Lara ya? Benar, Lara ya? Ada Lara nih. Katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak kamu ikutan deh lomba okay. ini dicari. In lomba ini segala macam, kayak coba bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik ya apa berarti?
1: Papa juga.
0: Ya? Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Ya, tahu nggak? Ingat?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbert.
0: Oh nah, I know.
1: Dia nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and I yeah. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Dari video Connie Talbert itu ya. Iya bener. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Bener. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Oke. Tapi berarti yang pertama kali itu adalah piano ya?
1: Dasarnya
0: basicnya piano ya?
1: Bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya? Kenapa ya? Kenapa maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya?
1: Karena emang kayak dasarnya kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Yes. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah gitu. Itu sih mungkin itu salah gue juga sih dulu gak bisa piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C A minor, G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya. Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer ada. Visualizer ya, bisa tontonin mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Dengerin malam-malam lagi sendiri di
0: kamar. Itu Fedra ya.
1: Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi bener-bener bingung, kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan, galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku, jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil, karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti saking galau bunuh diri jadinya.
0: Bener-bener, terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya, tidak ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat
1: dia
0: gitu.
1: Dia jahat, jadi ya. Kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, okay, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, yang remind diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Iya,
0: bener. Jadi mengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Okay. Mungkin boleh enggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: gitu.
1: Wow, itu ya, suara gak usah direpin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak.
0: Yeah. Iya kan?
1: Gue gak tau tekniknya apa, namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa?
0: Head voice.
1: Head voice ya, bener. Yeah, bener. Ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube ya Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu
0: yeah. Ya.
1: Dan Rebe bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet yeah, ya. Itu juga bisa didengerin
0: yeah, juga berarti ya. Juga.
1: Benar-benar. Tapi ada yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah yeah, ya.
0: Ditunggu aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victo.
1: Nah itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung kesana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan. Kasian nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you so
1: much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single siap selanjutnya, di EP atau mungkin di album.
0: Ya. Amin.
1: Amin ya. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
0: amin
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Ma pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.
2: Music Life Chat.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Ketemu Henry lagi malam ini ya di Jangan Malam, Jangan Galau Malam-malam. Dan tadi malam Henry namanya kalian kan sama narasumber ya, tapi sekarang enggak ada narasumbernya dulu ya, karena kata gatekeepernya dari Pro 2 itu untuk narsum malam ini dipending dulu karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan teman Pro 2. Tapi tenang aja, Sandi bakal nanti hadirkan informasi buat kalian tentang masalah komunitas teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita ke info Pro 2 dulu. Ini dari informasi dari Sampang. Untuk membina literasi siswa sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 1 Sampang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Provinsi Jawa Timur. Ini siap menggelontorkan buku bacaan secara rutin. Nah, langkah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan bimbingan literasi hingga penguatan koleksi perpustakaan. Ketua Tim Kerja Ekstensi Disperpusi Jawa Timur, WMP Roberto, menjelaskan kegiatan literasi ini teman Pro 2 dijalankan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pendamping sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial. Di Jawa Timur, ada 26 titik sekolah rakyat telah mendapatkan program bimbingan literasi setelah pembinaan literasi SRT 1 Sampang pada pertengahan September lalu. Kita ke info Pro 2 berikutnya. Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan masa depan bangsa. Jadi kesadaran inilah yang mengemukakan dalam sosialisasi gerakan masyarakat makan ikan atau gemarikan. Dari PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang. Dan yang terakhir teman Pro 2, ke informasi olahraga, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep memutuskan untuk menunda pelaksanaan kejuaraan Kabupaten Kejurkap Atletik 2026. Dan agenda yang semula ditetapkan pada akhir September ini diundur ke pertengahan Oktober mendatang di Stadion Ayani Desa Papian Sumenep. Ketua PASI Sumenep, ABD Muji, menjelaskan teman Pro 2 bahwa penundaan ini diambil demi mematangkan persiapan teknis dan kesiapan para peserta agar kejuaraan berjalan lebih optimal. Di mana ajang ini difokuskan bagi kalangan pelajar jenjang SD, SMP hingga SMA melalui pembagian kelompok usia U15, U17 dan U19. Jadi itu ya untuk keseluruhan info Pro 2 malam ini bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

98,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia di Jaga Malam, Sandri akan ngajak kalian untuk ngebahas salah satu komunitas teman Pro 2 tentang komunitas lokal dan pelestarian budaya. Jadi anak muda ini masih peduli enggak gitu ya. Jadi satu jam depan Sandri akan bahas teman Pro 2. Pantengin terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Nah, kita berdua kalau ngomongin budaya lokal ya, yang langsung kebayang itu mungkin tarian tradisional, juga pakaian adat gitu ya, bahasa daerah atau upacara-upacara yang sudah dilakukan turun-temurun teman berdua. Itu pasti kalau kita ngomongin tentang masalah budaya lokal. Tapi pertanyaan sekarang gini, di tengah kehidupan anak muda yang makin dekat dengan sama media sosial seperti TikTok, Instagram, musik global, game, sampai tren yang berubah tiap hari, masih ada gak sih anak muda sekarang teman berdua yang emang benar-benar peduli sama budaya daerahnya? Chandra yakin untuk anak muda sekarang masih banyak ya, atau masih ada teman berdua, bahkan sekarang bentuk kepeduliannya itu mulai berubah. Nah, pelestarian budaya ini gak selalu harus dilakukan dengan cara yang sama seperti generasi sebelumnya gitu loh. Anak muda sekarang bisa ikut menjaga budaya lewat seperti komunitas, membuat konten digital, mendokumentasikan tradisi, belajar bahasa daerah, sampai ikut kegiatan seni di lingkungan sekitar. Nah, data pemerintah pada tahun ini 2026 menunjukkan bahwa pelestarian bahasa daerah ini melibatkan generasi muda, komunitas, sekolah, pemerintah daerah, sampai pegiat budaya teman berdua. Jadi intinya kalau teman berdua merasa aku kan anak muda, memang bisa ngapain? Justru bisa banget teman berdua. Karena apa? Budaya akan terus hidup kalau ada generasi yang mau mengenal, mau menggunakan, dan memperkenalkannya dengan cara yang sesuai zamannya teman berdua. Itu ya. Nah, gimana Kak Sandri, komunitas jadi tempat anak muda bergerak? Salah satu cara paling nyata ya buat ikut melestarikan budaya adalah lewat komunitas teman berdua. Kenapa komunitas penting? Karena di dalam komunitas kita enggak cuma belajar seperti teori gitu ya, tapi bisa langsung ketemu orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Contohnya nih, contoh Sandri mau membuka jendela yang luas, ada komunitas anak muda yang bergerak di bidang seni dan budaya lokal ya. Ada yang mengadakan kegiatan seni gitu ya, di tempat-tempat keramaian gitu teman berdua, juga membuat ruang kreatif, mendokumentasikan tradisi, sampai mengajak generasi muda mengenal budaya lewat kegiatan yang lebih santai dan juga kekinian. Nah, Sandri barusan kan searching di Googling nih teman berdua, cari-cari referensi gitu ya. Nah, ada di ND misalnya, di sana ada gerakan relawan budaya yang melibatkan anak muda dalam kegiatan bersama masyarakat adat. Jadi mereka itu belajar langsung tentang tradisi dan kehidupan masyarakat setempat, sekaligus mencari cara agar budaya lokal bisa dikemas secara kreatif. Tuh, itu di ND ya, di daerah ND, di timur sana. Nah, sementara di Kalimantan Timur ada aktivitas seni komunal, ini juga digunakan sebagai ruang bagi anak muda untuk mengenal dan mengembangkan budaya melalui karya kreatif. Yang artinya komunitas ini bisa menjadi jembatan antara tradisi dan kehidupan anak muda hari ini teman berdua ya. Jadi selama ini merasa belajar budaya itu membosankan, mungkin masalahnya bukan budayanya teman berdua, bukan, bisa jadi cara mengenalnya yang perlu dibuat lebih dekat dengan dunia anak muda. Karena kalau ada ruang berekspresi, budaya juga bisa terasa lebih hidup dan juga tidak membosankan. Gitu sih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, masih kita akan ngebahas komunitas teman pro 2 yang di mana untuk ini tujuan untuk anak muda tentang masalah budaya kita gitu loh ya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu media sosial. Nah, selain ini kan teknologi sering dianggap sebagai salah satu tantangan dalam menjaga budaya lokal gitu kan ya. Jadi anak muda itu lebih lebih mudah menemukan tren dari berbagai negara dibandingkan mengenal budaya yang ada di daerah sendiri. Tapi ternyata teknologi ini juga bisa menjadi alat untuk melestarikan budaya kita, teman bro. Contoh, di kampung adat Kuta di Ciamis, anak-anak dan remaja di sana itu dikenalkan dengan budaya sekaligus diajarkan membuat konten video, juga dokumentasi budaya dan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan kampung mereka. Ini bagus contoh untuk anak muda usianya yang ada di Sumenep ya. Jangan malu untuk apa ya mengenalkan budaya kita khususnya untuk di Sumenep teman pro 2. Daripada budaya cuma disimpan dalam dokumentasi lama, kenapa enggak dibawa masuk ke timeline gitu kan ya. Nah, bahasa daerah ini bisa dibuat konten edukasi teman pro 2. Cerita rakyat lah gitu, bisa dikemas menjadi video pendek gitu. Makanan tradisional bisa diperkenalkan lewat konten kreatif. Itu gitu aja teman perlu gampang kan ya. Atau musik dan kesenian lokal ini juga bisa mendapatkan audiens baru lewat platform digital. Itu kan banyak sekarang apa ya budaya-budaya yang ada di sana teman perlu. Eman-eman lah kita buat konten kreator, up di YouTube. Siapa tahu banyak yang nonton kan, ujungnya bisa dapat cuan gitu kan ya. Tapi di tahun 2026 teman pro 2 ada program yang mendorong literasi digital bahasa daerah berbasis kearifan lokal untuk generasi Z atau Gen Z teman pro 2. Jadi teman pro 2, teknologi itu sebenarnya cuma alat. Itu menurut saya sih. Yang menentukan hasil akhirnya adalah bagaimana kita menggunakannya. Kalau digunakan dengan kreatif dan tetap menghormati konteks budaya, media sosial justru bisa menjadi ruang baru untuk membuat budaya lokal dikenal lebih luas teman pro 2. Gitu ya. Intisarinya ya, intisarinya kalau menurut Sandri sih gini teman pro 2. Budaya akan tetap hidup kalau ada yang mau meneruskannya. Dan bisa jadi orang berikutnya yang meneruskan itu adalah teman pro 2.

0: Cerita penutup hari.
1: 94 kemana? Mereli Flu 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di jaga malam ya, cerita penutup hari. Malam temen ini, teman berdua. Kita geser dulu, tadi ngebahas komunitas. Udah Sanri sharing buat kamu untuk masalah mengenalkan budaya melalui komunitas di TikTok, juga Instagram dan sebagainya, teman berdua. Nah, sekarang jam 9 lewat 4 menit, teman berdua. Kita waktunya ke cerita penutup hari. Sanri mau ngebahas game 2 jam ke depan. Jadi topiknya game bisa jadi pelarian setelah hari yang capek. Gitu. Pulang rebahan langsung main. Ya kan? Itulah Sanri, jujur Sanri gitu. Pas masuk sore gitu ya, pulang jam 8 malam, pulang makan pulang mandi, makan, rebahan langsung main game. Nah, kalau teman-teman udah pernah enggak seharian rasanya penuh banget gitu. Bangun pagi udah yaitu sekolah, kuliah, tugas, kerja kelompok, perjalanan pulang, belum lagi chat yang enggak ada habisnya gitu. Sampai akhirnya malam datang dan kita cuman pengen bilang oke, sekarang waktunya istirahat. Nah, tapi bentuk istirahat setiap orang itu beda-beda, teman berdua, ya kan? Ada yang nonton film, ada yang mendengarkan musik, ada yang scroll-scroll media sosial, dan ada juga yang langsung buka game. Kadang cuma niat main sebentar ya, satu match, terus

terus satu quiz atau satu ronde gitu. Tapi anehnya setelah selesai satu game muncul kalimat legendaris. Satu lagi deh. Udahnya tuh mau istirahat itu kan ya. Lalu satu game berubah jadi dua game, tiga game, bahkan nggak sadar waktu udah malam. Nah sebenarnya kenapa game itu bisa terasa menyenangkan setelah hari yang melelahkan teman berdua? Ini ada riset yang dipublikasikan tak pada tahun 2026. Menemukan bahwa bermain game dalam konteks tertentu dapat membantu proses pemulihan dari stres. Nah, salah satu alasannya adalah game bisa memberikan kesempatan untuk mengambil jarak sejenak dari tekanan yang sedang kita hadapi. Jadi, buat teman berdua, kalau setelah hari yang panjang kita pengen main game sebentar, itu enggak otomatis berarti sesuatu yang buruk. Tapi yang menarik, justru pertanyaannya gini, setelah main, kita benar-benar merasa lebih rileks atau malah tambah capek? Boleh dijawab sendiri teman berdua. Jadi nanti akan panjang lagi deh. Sanri mau ngebahas game untuk malam ini teman berdua hingga jam 11 malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Lanjut lagi masalah game, teman berdua. Ternyata ini ada alasan ya, kenapa game bisa terasa seperti tombol pause setelah hari yang selalu ribet, teman berdua. Itu ya. Tapi dalam game kita bisa punya tujuan yang jelas, teman berdua. Misalnya menyelesaikan misi gitu, melewati level, membangun sesuatu, atau bekerja sama dengan teman satu tim. Ya berbeda dengan kehidupan sehari-hari yang kadang penuh hal yang gak bisa langsung kita selesaikan, teman berdua. Tugas belum selesai, malah belum kelar. Chat belum dibalas sama doi, bahkan kadang kita sudah berusaha seharian tapi tetap merasa belum melakukan sesuatu yang berarti. Nah, sementara di game, kita bisa mendapatkan feedback secara langsung. Naik level, ada pemberitahuan. Misi selesai, ada reward. Menang, kita tahu hasilnya. Jadi penelitian yang diterbitkan dalam tahun 2026 itu menjelaskan bahwa game itu dapat memberikan pengalaman seperti rasa memiliki kendali, merasa mampu menguasai sesuatu, dan terhubung dengan pemain lain. Itu. Nah, faktor-faktor tersebut bisa menjadi bagian dari alasan seorang mendapatkan pengalaman positif dari bermain game, teman berdua. Makanya mungkin bukan sekedar main gamenya ya yang bikin kita nyaman, tapi karena untuk sementara kita mendapatkan ruang di mana kita tahu apa yang harus dilakukan dan bisa melihat hasilnya, teman berdua. Setelah seharian menghadapi hal yang serba enggak pasti ya, ternyata rasa aku berhasil mencapai sesuatu itu bisa terasa menyenangkan. Itu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Ya masih lanjut teman berdua, lanjut lagi di game ya, untuk di topik cerita penutup hari teman berdua. Game itu juga bisa jadi tempat ketemu teman. Setuju enggak kalau Sandy bilang gitu? Pasti setuju ya. Karena game sekarang kan juga bukan cuma soal bermain sendirian teman berdua. Ada yang login karena ingin ketemu teman, ada yang punya squad, ada yang setiap malam punya jadwal mabar. Bahkan kadang obrolan paling random justru muncul saat sedang bermain game. Itu teman berdua. Awalnya cuma gas mabar gitu ya. 5 menit kemudian sudah cerita soal sekolah, kuliah, kerjaan, hubungan pertemanan. Sampai kejadian paling absurd itu hari itu teman berdua. Nah, riset terbaru tentang game dan anak muda juga menemukan adanya potensi manfaat sosial dari video game. Termasuk membantu koneksi sosial dan pembentukan identitas. Jadi, buat sebagian orang teman berdua, game itu bukan cuma tempat mengejar kemenangan ya. Game ini bisa menjadi ruang sosial. Apalagi setelah hari yang melelahkan. Ngobrol sambil main dengan teman, kadang itu terasa lebih ringan teman berdua. Ya kan? Daripada harus duduk dan membahas yang membuat kita stres gitu ya. Kita bisa ketawa karena kejadian konyol di dalam game itu teman berdua. Bisa saling support juga ketika kalah. Terus dan kadang tanpa kita sadar, mabar itu menjadi salah satu momen yang membuat hari yang tadinya berat terasa sedikit lebih ringan. Itulah dalam dunia game. Dan tetap ada satu catatan ya, koneksi di dunia game tetap perlu seimbang dengan hubungan dan aktivitas di dunia nyata.

0: berdua pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya. Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jalan santai sehabis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Cerita penutup hari.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM, 96 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yuk lanjut lagi teman berdua tentang game. Buat teman berdua yang suka main game, ya pas di malam hari ya. Seru sih malam hari main game sama teman, tapi jangan lupa tidur teman berdua. Nah, ini nih yang sering jadi dilema ya. Malam sudah larut, besok harus bangun pagi, tapi teman tiba-tiba ngajak mabar. Kalau menolak takut ketinggalan. Kalau ikut, tahu-tahu sudah jam 1 atau 2 pagi atau jam 3 pagi. Nah, padahal tidur itu tetap punya peran penting ya untuk kesehatan fisik dan mental anak muda sekarang. Ini ada laporan teknis American Academy of Pediatrics yang terbit pada 2026 menyebutkan adanya bukti kuat bahwa penggunaan media digital dapat mengganggu durasi waktu mulai dan kualitas tidur anak serta remaja. Jadi gaming ini termasuk aktivitas digital yang dapat berkaitan dengan tidur yang lebih pendek atau kualitas tidur yang lebih buruk, terutama

Sama ketika digunakan mendekati waktu tidur. Jadi, kalau teman berdua mau menjadikan game sebagai hiburan setelah hari yang capek, jangan sampai refreshing malam. Ya, ini berubah menjadi ngantuk brutal besok paginya. Ya, karena tujuan akhirnya bukan cuma menang di game teman berdua. Kita juga harus bisa membangun, sorry, kita juga harus bisa bangun dan menjalani hari berikutnya dengan kondisi yang tetap oke, teman berdua. Kalau sudah mulai ngantuk, udah. Mungkin itu bukan tanda harus pusreng ya. Mungkin itu tanda tubuh sedang bilang udahan dulu lah. Besok lanjut lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: cerita penutup hari.
1: Jadi tadi saya bahas main game malam hari seru ya, tapi jangan lupa tidur teman, berdua jangan lupa istirahat. Kalau waktunya tidur udah tidur. Terus pelarian sebentar atau malah menghindar. Nah teman berdua, ada satu hal yang menarik untuk kita pikirkan malam ini. Main game setelah hari yang capek bisa menjadi cara untuk mengambil jeda. Tapi ada perbedaan antara aku butuh istirahat dan aku gak mau menghadapi apapun, jadi aku terus bermain. Itu ya perbedaan antara kata-kata yang itu yang selalu hadir teman berdua. Nah keduanya kelihatannya mirip, tetapi konteksnya itu berbeda teman berdua. Jadi riset terbaru mengenai game dan regulasi emosi pada anak muda menemukan bahwa game dan aplikasi berbasis game sedang diteliti sebagai alat yang berpotensi membantu regulasi emosi. Namun hasil penelitian tidak semuanya seragam teman berdua. Dan masih dibutuhkan penelitian lanjutan. Yang artinya kita gak bisa bilang bahwa game pasti baik atau game pasti buruk. Gak ada. Pengalamannya bisa berbeda pada setiap orang. Ya kalau selesai main kita merasa lebih tenang dan siap kembali menjalani aktivitas. Mungkin game memang sedang berfungsi sebagai hiburan. Nah jadi malam ini bukan berarti teman berdua harus berhenti bermain, enggak ya. Coba deh sekali aja gitu ngomong pada diri kita, aku main karena sedang menikmati waktu luang atau karena sedang berusaha menghindari sesuatu. Kadang pertanyaan itu sederhana justru bisa bikin kita lebih mengenal diri sendiri teman berdua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman bro, kita udah dulu ya di cerita penutup hari dengan pembahasan masalah game teman berdua. Semoga kita selalu tetap ingat ya, gimana kita harus istirahat, gimana kita belajar, gimana kita bisa bermain game. Ya. Oke, kita next jam 11 malam. Jazz Musik masih bareng saya Sandri Setiawan.

52 buat kita anak muda, nongkrong itu kayak oksigen sosial. Sosial, oksigen, segala. Tapi pernah gak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kita mungkin sering dengar ya orang bilang, Genji tuh kurang adab ya, tapi benar gak tuh? Atau memang jangan-jangan cara mereka melihat sopan santun itu justru berbeda. Ya, bagi banyak Gen Z, sopan santun itu gak selalu soal berkata Pak atau Bu, tapi lebih ke rasa saling menghargai dan empati. Misalnya ya, bagi mereka membalas chat itu bentuk sopan santun baru. Terus gak ghosting itu adalah adab digital. Gitu-gitu, kamu radu ya. Ada gak ya, komunikasi mereka itu mungkin lebih cair dan egaliter, gak kaku dengan sebutan-sebutan formal, tapi sangat menjaga batasan personal dan anti terhadap kalimat-kalimat rasis, terus juga body shaming atau toxic positivity ya. Intinya value-nya sama, menghormati orang lain, teman perempuan, cuma caranya yang beradaptasi dengan zaman dan nilai-nilai kesetaraan yang mereka pegang kuat. Jadi mungkin bukan soal adabnya hilang, tapi bentuknya saja yang berubah. Yuk kita lebih dalam melihat sebelum menghakimi. Sopan santun itu timeless, tapi ekspresinya saja yang bisa berubah menjadi kekinian. Ini indah buat kamu. Sampai jumpa.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

94,6 RRI FM, semenuk teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman burung, saya sudah bersama kita hari ini Selasa 29 September 2026. Kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Santri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Rabu 30 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Access Music Berdua.
1: Sembilan empat kemana MRRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar di hari Rabu ini? Udah akhir September loh teman Pro 2. Oke, Anis sekali ini bakal menemani kalian semuanya ya di Spada. Tapi satu jam ini Anis bakal hadirkan lagu-lagu khas Pro 2 buat kalian semuanya. Nanti kita mulai jam 6 ya, ada info Pro 2, update informasi terbaru, dan juga nanti ada informasi cuaca dari BMKG. Terus ada BBI yang bisa kamu jawab juga teman Pro 2. Stay tune terus bareng sama kita di Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Manusia tidak akan lepas dari semua musibah. Jadi, mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita menghindar, tetap yang namanya manusia pasti dikena musibah. Apakah kita mau lari dari musibah? Jangan. Maka solusi kita untuk mengatasi musibah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat, perbanyaklah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan zikir kita bisa mengurangi atau minimalisir musibah yang sudah terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kepada sanak famili semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lelah atau lalai dalam satu menit pun dalam berpikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selama 24 jam terus diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, makin dekatlah dengan melalui zikir-zikir yang kamu sudah waris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak cukup kita melaksanakan zikir, maka kita juga laksanakan sebagai silaturahmi terhadap sanak pemilih. Karena silaturahmi juga ada termasuk mengurangi rasa beban atau musibah kita yang sudah dialami setiap hari-hari.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Yuk kita update informasi dulu di Info Pro 2. Bareng sama Anies kali ini ya. Teman Pro 2, kabar pertama, 5 bakal calon rektor Universitas Trunojoyo Madura UTM memaparkan visi, misi, dan program kerja untuk periode 2026-2030 dalam rapat Senat terbuka di gedung pertemuan RP Muhammad Nur ya di tanggal 29 September kemarin. Sejumlah program unggulan yang ditawarkan meliputi UTM Digital and AI University, UTM Global, Research and Innovation Hub, Talent and Achievement Center, Entrepreneurial University, dan juga UTM for Madura. Dan juga teman Pro 2 dipaparkan juga roadmap pengembangan UTM ya, mulai dari penguatan fondasi pada 2026 hingga pencapaian keunggulan pada 2030. Jadi melalui forum terbuka ini, Civitas Akademika UTM mendapatkan kesempatan mengikuti secara langsung pemaparan dan juga pendalaman gagasan dari 5 bakal calon rektor. Berbagai visi dan juga strategi yang disampaikan menjadi bagian dari proses akademik dalam menentukan arah pengembangan UTM untuk periode 2026-2030. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi. Nah, hingga saat ini sebanyak 57 dari lebih 60 jenis layanan Kemenag sudah bisa diakses masyarakat secara daring. Sejumlah layanan yang sebelumnya mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor kini bisa dilakukan secara daring. Di antaranya pengurusan surat keterangan masjid dan majelis taklim, pergantian kepala madrasah, kemudian pergantian bendahara, rekomendasi belajar ke luar negeri, serta rekomendasi bantuan. Kemenag Sumenep berharap transformasi pelayanan tersebut bisa semakin memperpendek proses birokrasi sekaligus memberikan akses layanan yang lebih mudah bagi masyarakat khususnya warga di wilayah kepulauan. Dan kabar lainnya teman Pro 2, atlet muda binaan pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Pamekasan, Zee Valentine Hani Hidayat sukses mengukir prestasi membanggakan setelah menyabet posisi ketiga pada kategori kelompok umur KU15 Putri dalam ajang kejuaraan nasional kejunas tenis meja kelompok umur dan umum 2026. Dalam kejuaraan bergengsi yang berlangsung di Baywalk Mall Pluit Jakarta ini, atlet belia asal Kabupaten Pamekasan itu mampu menunjukkan performa impresif dan juga bersaing ketat hingga menembus papan atas di tengah jajaran petenis meja berbakat perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ya ke Sepadang.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro di FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kalau tadi udah ada update informasi terbaru ya dari rri.co.id. Nah sekarang Anies kasih tahu BBI kali ini teman Pro 2 ya, kita mulai di Sepada. Jadi teman Pro 2, ini ada BBI yang bisa kamu jawab di Bangga Berbahasa Indonesia. Untuk clue-nya di hari ini adalah istilah dalam bahasa Indonesia dari ketakutan terhadap ketinggian itu namanya apa? Nah, mungkin kalian juga ada yang mengalami ini ya teman Pro 2, punya fobia ini. Jadi takut kalau ada di ketinggian, aduh langsung tremor gitu ya. Nah, apa itu sebutannya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, kita lihat ya dari BMKG perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 30 September 2026. Nah, pagi hari itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Ini juga enggak di seluruh Jawa Timur juga ya sebagian teman Pro 2. Dan menuju siang sampai sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang juga terjadi hujan ringan di beberapa wilayah. Malam hari diperkirakan akan cerah teman Pro 2 dan untuk suhu udaranya 13 sampai 36 derajat Celcius. Kalau malam dingin ya. Kalau dini hari juga ini dingin. Nah, kelembaban udaranya 25 sampai 100% teman Pro 2 dengan angin. Ini dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 33 km per jam. Oke deh, itu dia untuk perakiran cuaca hari ini. Ternyata di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya itu diperkirakan hari ini akan cerah teman Pro 2.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: BBI. Bangga berbahasa Indonesia.
1: Oke teman Pro 2, kita jawab BBI-nya dulu ya. Istilah dalam bahasa Indonesia ketakutan terhadap ketinggian itu jawabannya apa? Nah, akrofobia namanya teman Pro 2. Jadi akrofobia ini rasa takut yang berlebihan dan gak wajar ya terhadap ketinggian, yang termasuk dalam jenis gangguan kecemasan spesifik ternyata teman Pro 2. Dan gejalanya muncul rasa cemas, panik, ataupun ketakutan ekstrim saat berada di tempat tinggi seperti balkon, tangga, ataupun gedung. Terus reaksi fisik ini berupa jantung berdebar kencang, pusing, gemetar, mual, sampai sesak nafas teman Pro 2 ya. Jadi penyebab umumnya tuh bisa jadi karena pengalaman traumatis di masa lalu, seperti pernah terjatuh mungkin dari tempat tinggi, atau juga bisa karena faktor genetik atau riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan ya. Oke, jadi ternyata ada terapinya juga loh. Kalau akrofobia ini ada terapi paparan atau exposure therapy. Ini membiasakan diri secara bertahap dengan rangsangan ketinggian, mulai dari bayangan, video, hingga kunjungan langsung. Terus ada juga namanya terapi perilaku kognitif atau CBT yang membantu mengubah pola pikir negatif dan reaksi ketakutan terhadap ketinggian teman Pro 2 ya. Oke, akrofobia namanya. Gimana? Kamu udah tahu kan ya? Ternyata ketakutan terhadap ketinggian itu disebutnya akrofobia.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Lalu Lintas Update.
1: Selamat kemana merah di Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, yuk kita mengenal guardrail penyelamat nyawa di pinggir jalan tol ya. Jadi pernah lihat nggak pagar besi bergelombang yang terpasang di sepanjang pinggir jalan tol, jurang, ataupun belokan tajam? Nah, benda ini namanya guardrail. Tanpa kita sadari, pagar besi ini sudah menyelamatkan banyak nyawa dari kecelakaan fatal, teman Pro 2. Nah, gimana sih guardrail ini melindungi kita? Jadi, si guardrail ini penyerap energi benturan, teman Pro 2. Besi bergelombang atau double beam ini dirancang lentur untuk meredam daya hantam kendaraan saat terjadi kecelakaan, terus mengarahkan kembali kendaraan, teman Pro 2. Jadi guardrail ini menahan mobil atau motor agar tidak meluncur keluar jalur, terjebur ke jurang ataupun menyeberang ke jalur lawan ya. Terus ini merupakan pemandu visual malam hari, dilengkapi stiker reflektif ya, reflektor yang menyala saat terkena lampu yang menandai lekukan jalan di area gelap, teman Pro 2. Nah, jadi pagar besi yang selalu menjaga nyawa di jalan tol ya, guardrail namanya, teman Pro 2, dipasang di titik-titik rawan, bukan sekedar pembatas wilayah tapi sebagai benteng pertahanan terakhir untuk menahan benturan kendaraan yang hilang kendali.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.